saja Israiliyat, nggak ada masalah. Israiliyat itu riwayat dari Bani Israel. Wala haraj. Nggak ada masalah, kata Nabi. Tapi la nusaddiqu wala nukadzdzib. Tapi kita tidak langsung benarkan atau kita tidak pastikan ini benar validitasnya, benar, atau kita dustakan. Jadi sebagai apa? Boleh diceritakan, tapi tidak dipastikan ini benar atau tidak dipastikan ini salah. Dalam Israiliyat, Allah tuh berfirman, ayu ammalu ghairi bisyada'idi wa syada'idu biyadi. Apakah hambaku berharap kepada selainku ketika mereka sedang susah? Mereka sedang mendapatkan musibah. Sedangkan kesulitan dan musibah itu berasal dariku dan ada di tanganku. Wa annal hayyul qayyum, dan aku zat yang maha hidup dan yang maha mengatur segala sesuatu. Wa yurja ghairi, lalu dia berharap kepada selainku. Jadi dalam riwayat ini, apakah hambaku berharap kepada selainku ketika lagi susah, ketika lagi sulit, ketika lagi ada musibah. Sedangkan semua kesulitan itu berada di tanganku. Itu kan semua takdir Allah. Dan aku adalah yang maha hidup dan maha mengatur. Kenapa berharap kepada selainku? Kalau dalam penggalan riwayat tersebut, abakhirun ana fayubakhaluni abdi, abakhirun ana fayubakhiluni abdi. Apakah aku pelit ya? Sehingga hambaku tuh gak total dalam berdoa, pelit dalam berdoa. Doa aku gak banyak, doa cuma semenit, dua menit. Emangnya Rabb kita pelit? Kenapa gak totalitas berdoa? Kenapa gak minta sebanyak-banyaknya? Allah al-Ghani, Allah al-Karim. Alaysa dunia wal-akhirah wal-kar wal-fadhu kulluhu li. Bukankah dunia dan akhirat? Bukankah kedermawanan dan segala sifat-sifat baik itu semuanya milikku? Fama yamna'ul mu'ammilin an yu'ammiluni. Apa yang mencegah hamba-hambaku untuk berharap kepada diriku? Jadi apa yang mencegah hamba-hambaku untuk berharap kepada diriku, untuk berdoa kepada aku? Kenapa kepada selainku? Kenapa minta ke A, minta ke B, minta ke C, WA ke A, minta ke WA ke B, WA ke C, hubungi si A, hubungi si B, hubungi si C. Tapi dia gak doa sama Allah. Kok pelit? Kok sama dua hitung-hitungan gitu loh? Gak minta sama Allah. Kalau doa cuma sebentar. Ada orang doa cuma 10 menit, sekali ditanya, kok cuma 10 menit mas? Bingung mau doa apa lagi? Allahu Akbar, bingung mau doa apa lagi? Masalahnya cuma 10 menit. Ada minta semuanya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Para ulama kelas itu minta garam kepada Allah. Minta garam. Minta makan kepada Allah. Siapa yang kita sudah mengamalkan itu? Fastat imuni. Mintalah makanan kepada diriku. Mintalah pakaian kepada diriku. Kata Allah, emangnya aku pelit ya? Kenapa mereka hitung-hitungan sih dalam berdoa? Kenapa mereka gak banyak berdoa? Kenapa mereka cepat-cepat ketika doa? Kalau kita ketemu orang pelit, kalau kita ada orang mau minta sesuatu ke orang pelit gitu, kita bilang, udah jangan minta sama dia, percuma gak dikasih, gitu loh, kan gitu ya. Udah jangan minta banyak, udah gak usah banyak-banyak ngobrol sama dia, gak ada gunanya, dia tuh pelit. Kamu berharap sama dia tuh gak bisa, dia pelit. Udah jangan sama dia, sama si aja, dia dermawan, kan gitu. Oh, ketemu orang dermawan, kita bicara panjang lebar tentang hajat-hajat kita dan urusan kita selama sejam, dua jam. Sedangkan sama Allah, hanya 5 menit, hanya 10 menit. Apa yang mencegah hambaku dalam untuk berharap kepada diriku? Lau jama'tu ahlas samawati wal ard, thumma a'taitu kulla wahidin minhum ma a'taitu jami'. Wa ballagtu kulla wahidin minhum amala, lam yanqudh dhalika min mulki udhu dharra. Nah, ini sama. Maknanya sama dengan hadis qudsi yang sedang kita bahas. Kalau aku kumpulkan seluruh penduduk langit dan bumi, lalu aku berikan setiap mereka seperti aku berikan kepada semua mereka. Artinya aku berikan semua permintaan-permintaan mereka. Setiap orang aku kasih. Gak ada yang terluput, gak ada yang miss, gak ada yang terlewat. Itu tidak mengurangi kekuasaanku sebesar dzarrah sekalipun. Jadi,
riwayat Isra Mi'raj ini maknanya sama dengan hadis qudsi kita. Riwayat ini dikeluarkan Abu Nuaim dalam Hilya dan Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari ucapan Yazid bin Harun. Yazid bin Harun menukilkan dari Bani Israel atau kutub-kutub mereka. Jadi dalam loh, apa khilun ana fayubakhiruni? Emangnya aku pelit ya? Sehingga mereka tuh gak minta lama, gak minta banyak. Minta cuma sebentar. Minta cuma sedikit. Tapi kalau bicara sama makhluk, hubungi makhluk, melobi makhluk, dihubungi koleganya di A, di B, di C, di tempat-tempat strategis, ngobrol bisa berjam-jam. Ngobrol bisa berjam-jam. Nemenin mereka dinner, nemenin mereka makan siang, lama. Nemenin mereka main golf 4-5 jam. Dalam mereka menggolkan hajatnya. Ada bisa tuh. Nemenin orang-orang kayak gitu lama-lama. Tapi begitu sholat, 3 menit, 4 menit. Subhanallah. Emang kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya jamaah. Makanya hidup kita gak berkah. Hidup kita gak berkah. Karena kita meremehkan Rabbul Alamin. Maqadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah sesuai dengan kadarnya. Maka ini yang perlu kita camkan. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Gak ada yang sulit bagi Rabbul Alamin. Kita yang meremehkan. Makanya anak indah dhani abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Marilah mulai sekarang perbanyak minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Idza nuksir Allahu akthar. Kalau begitu kita perbanyak. Kata Nabi, Allah lebih banyak lagi. Mau sebanyak apapun kamu minta, karunia Allah jauh lebih banyak. Karunia Allah jauh lebih banyak. Bukan dekat Allah, tapi karunianya, kekayaannya. Seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan atau samudra. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu telah habis. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita semakin mengerti, memahami, merasapi betapa agungnya Allah Jalla wa Ala. Betapa kayanya Allah Subhanahu wa Taala. Betapa besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa Taala. Sifat-sifat yang sempurna. Maka jangan hitung-hitungan. Dan jangan pelit dalam berdoa. Jangan pelit dalam berdoa. Doa itu gratis sendiri. Kita untuk ketemu manusia itu harus bayar, harus modal. Kita yang entertain dia, kita yang ini, biar apa? Biar dia penuhi hajat kita. Jadi kita harus keluar duit dulu. Allah gak butuh digituin. Allah as-samad gak butuh. Tugas kita cukup mengemis, merendah, sujud. Tapi itu gak kita lakukan. Karena manusia zoluman jahula. Manusia itu zolim yang minta ampun. Dan bodohnya luar biasa. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang berdoa dan selalu meminta kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna wa nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الناس وهي طرح مصية أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia.

0: Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kullu bid'atin dhalalah. وكل ضلالة في النار.

0: وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak-budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
9: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
2: بوم بنه ديري بوكان جهاد
3: الله أكبر
4: menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bertanggung.
5: Mereka merusak,
6: mereka merusak,
5: mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
7: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bom diri bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah ruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW, berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau itu cinta benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau itu benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-insan tuhumman Allah fattabi'uhu yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
1: Maka di sini ikhwan sekalian, ittiba'u sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
1: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
2: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
3: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِبُونِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
5: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit? Wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik? Wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit? Wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih? Ketuklah pintu-pintu langit. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terhadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
2: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
3: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
2: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: menyembah aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan merokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi setan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun.
8: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: يسرون
1: فتنه دنيا
2: فتنه دنيا
3: الدنيا بل دنيا ini terlaknat ila al-alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat,
1: sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat, hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
3: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil.
2: Kerdil.
1: Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
1: Wa fari'u bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
4: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Lada 103,4 FM.
2: Kila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahu

0: menghalangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
1: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mu'minin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyatul Fatal Athar, La Targhaban Alal Hadith Wa Ahli, Farra Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disanakan oleh Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak tentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shirauhunna wala tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwa nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamr.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik, "wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradata wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adhabun muhin."
7: Radio 103.4.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
4: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, akan tapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir. Apa yang kita kerjakan sekarang? Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kemudian duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan Allah
7: yang taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menurunkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta tersebut. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga.
3: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya.
5: Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
6: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
5: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad, mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran, bahkan diantara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan, namun pada hakikatnya itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian di sini. Dia mengira berjihad di Islam. Dia murtad, mengira murtad dari Islam. Dia membela,
8: kelompok dan golongan.
9: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah, yang benar begini, yang benar begitu, tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini, kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetap dia wajib patuh dan taat.
7: Selagi apa yang dia sukai itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut. Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Khalafa min ba'dihim khalf

0: وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.

0: manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
0: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Atau takshifu anhu kurba,
0: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
2: Atau taqdi anhu dayna,
0: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
2: Atau tatrudu anhu ju'a,
0: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
1: Wala an amshi ma'a akhi
0: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi masjid hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah ya 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
2: Cintai dia, cintai dia, cintai dia.
0: Fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama,
2: fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama,
0: fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
3: Hidayah 103,4 FM.

manfaat apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كنا لنهتدي لولا
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
0: وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ibu-ibu, para akhwat, para wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai Allah. Alhamdulillah, kita selalu mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam hidup ini tidak pernah lepas dari pemberian Allah. Tidak pernah lepas dari nikmat Allah sekedip mata pun. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, dimanapun kita berada, kita tetap menerima nikmat dan pemberian Allah Jalla fi'ula. Apalagi kita masih menerima nikmat Islam. Semoga nikmat ini selalu bersama kita sampai akhir hayat kita. Sebagaimana diperintah oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena memang nikmat Islam nikmat yang menjanjikan keselamatan dunia akhirat. Alhamdulillah, ana nikmat iman yang menjadi kunci persyaratan dari kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia dan juga tentunya nanti pada kehidupan di akhirat. Dan nikmat diberikan oleh Allah hidayah, di mana kita berupaya menjalankan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sunnah. Nikmat sunnah adalah nikmat yang lebih daripada sekadar Islam. Makanya generasi dahulu yang saleh mengungkapkan syukur mereka dengan mengatakan alhamdulillah ala ni'matil islami was sunnah. Segala puji milik Allah atas nikmat Islam dan juga nikmat sunnah, yaitu Islam di atas sunnah. Ini nikmat tersendiri, Islam di atas sunnah. Maksudnya memerankan, menerapkan Islam sesuai dengan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Usaha kita yang didahului tentunya oleh keinginan kita untuk mengenali Islam dan menerapkannya di atas sunnah, ini nikmat yang besar. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nikmat belajar agama, nikmat hadir kajian, nikmat menuntut ilmu, ini nikmat besar yang juga saat ini kita menerimanya dari Allah. Andai Allah tidak memberikannya, maka kita tidak akan mungkin berada di tempat yang mulia ini, di waktu yang berkah, dan dengan mengamalkan ibadah yang mulia ini di tempat atau di saat ini. Ini benar-benar nikmat Allah yang bertubi-tubi diberikan oleh Allah, bersilih ganti diberikan oleh Allah. Falhamdulillahi awalan wa akhira, zahiran wa sirra. Ya. Segala puji milik Allah dari awal sampai akhir, secara tersembunyi dan juga secara terang-terangan. Ya. Karena memang di saat kita sembunyi pun, ketika kita sendiri, kita juga masih diberikan oleh Allah nikmat, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Pada kesempatan ini, kembali kita ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum juga lupa, saya mengingatkan kita semua untuk bersiap-siap memperbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang sangat mulia yang Allah bukakan kesempatannya untuk kita di majelis-majelis ta'lim, belajar ilmu agama. Kita masih bersama kitab Al-Adabu, ya, Kitabul Adab Unwanus Sa'adah, ya. Al-Adabu Unwan As-Sa'adah. Adab merupakan alamat atau lambang dari kebahagiaan. Pada tema yaitu kutipan-kutipan adab-adab yang mulia, poin-poin adab-adab yang agung, kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-10 atau adab yang ke-10 pada diterjemahan pada halaman 17. Ya.

Ya, ini dia. Dia. Ini yang ke-10. Di halaman yang di terjemahan halaman 17, Ibu-ibu, di poin nomor 11. Ya. Di poin nomor 11. Kenapa dia berkurang 1? Jadi 10 karena di atas sekali di halaman yang sama, halaman 17, itu yang nomor 9 itu bukan adab tersendiri, dia adalah terjemahan atau hadis Nabi. Dalil dari adab yang ke-8. Yang nomor 9 di atas, Rasulullah SAW bersabda, itu bukan adab, ya, sebagai adab, tetapi dia dalil dari pembahasan yang ke-8. Jadi yang ke-10-nya adab yang ke-9, yang ke-11-nya itu adab yang ke-10 dalam penomoran kita. Sekarang kita lanjut, berarti adab yang ke-11. Perhatikan ibu-ibu di layar. Idza su'ila ghairuka. Idza su'ila ghairuka fa iyyaka anta al-mujiba. Fa'iyyaka an takuna anta al-mujiba. Ka'annaha ghanimatun tatlabuha. Fa inna hadha minas safahi wa su'il adabi. Kita terjemahkan, ini adab yang ke-11. Idza su'ila ghairuka, bila ada pertanyaan di ajukan kepada selain kamu. Ada pertanyaan dari seseorang, tetapi bukan kepada kamu pertanyaannya. Namun kepada temanmu atau saudaramu atau yang lain, bukan kepadamu. Dalam kondisi demikian, yang mana pertanyaan itu diajukan kepada orang lain, bukan kepadamu, maka berhati-hatilah engkau menjadi penjawabnya. Fa iyyaka an takuna antal mujib. Ya. Jangan sekali-kali engkau yang menjawab. Pertanyaan bukan kepadamu, tapi kepada orang di sampingmu atau temanmu atau siapapun juga selain kamu, maka jangan sekali-kali engkau yang menjawabnya. Jangan sekali-kali engkau menjawabnya. Ka'annaha, seakan-akan penjawaban engkau menjawab itu menurutmu sebagai ghanimah. Menurutmu sebagai ghanimah yang engkau kejar-kejar, yang engkau cari-cari. Apalagi dalam ilmu agama. Misalnya beberapa orang yang sudah lama ngaji, ya, tiba-tiba ada yang baru ngaji, ngumpul di situ, lalu yang baru ngaji ini bertanya. Dia bertanya mungkin dari sekian banyak yang sudah lama ngaji itu, satu orang yang dia kenal. Sebenarnya pertanyaan yang dia ajukan itu kepada orang yang dikenalnya itu. Tapi kamu berupaya menjawabnya. Engkau yang bercepat-cepat menjawabnya. Kan ada misi di situ.
ada ambisi tersembunyi di situ. Kau tidak ditanya. Ini agak kasar nih kata-katanya. Kau tidak ditanya. Ya. Tapi engkau menjawabnya karena engkau ada yang kamu inginkan di situ. Ya, menonjolkan diri bahwa engkau lebih berilmu. Menonjolkan diri bahwa engkau lebih besar, lebih tinggi ghirahnya. Lebih banyak hafalannya. Ya. Padahal yang ditanya bukan kamu. Ya. Nah, ini yang ditekankan sekali. Seakan-akan ketika engkau menjawab, seakan-akan engkau telah mendapatkan harta rampasan yang kamu cari-cari. Kesempatan untuk membuktikan bahwa sayalah yang lebih banyak ilmunya. Saya yang lebih mengerti, saya yang lebih paham, saya yang lebih hafal. Ya, ini kata penulis Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Kata beliau, fa inna hadza min as-safahi wa su'il adab. Perilaku yang seperti ini, ibu-ibu, kata beliau, merupakan perilaku yang tidak baik. Tidak didukung oleh adab yang baik. Dan bahkan merupakan adab yang kurang baik. Adab yang kurang baik. Ya. Makanya ada makna yang menunjukkan rahasia kenapa generasi saleh di masa dahulu, di masa para sahabat, bila mereka berkumpul, ya, lalu ada yang bertanya satu sama yang lainnya, saling tolak menolak menjawab, saling tolak menolak menjawab. Dengan mengatakan tanyakan kepada Sianu, tanyakan kepada Sianu, tanyakan kepada dia, dia lebih mengerti. Ya, karena memang ini sensitif sekali. Ya, sangat tipis untuk membuat kita terperosok kepada perangkap yang dipasang oleh iblis, oleh syaitan. Yaitu ketika, apalagi kita tidak ditanya. Lain halnya kalau ditanya. Sementara di zaman sahabat saja, ditanya sekalipun, mereka juga masih mengalihkan menjawabnya kepada saudaranya. Tanyakan kepada dia. Tanyakan kepada dia. Akhirnya balik kepada yang pertama. Saling tolak-menolak dan ujung-ujungnya balik kepada yang pertama ditanya. Ini tidak ditanya. Justru yang ditanya yang lain, tapi dia justru yang menjawab. Ya, dia yang menjawab. Dan ini tidak merupakan adab yang baik, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula. Di terjemahan ini kita baca, di poin nomor 12, jika orang lain yang ditanya, maka jangan menjadi penjawab. Seakan-akan itu harta rampasan yang kamu ambil dengan serakah. Maka ini termasuk adab yang buruk. Ya, di terjemahannya. Ini adab yang ke-11 dan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bisa termasuk kepada adab yang tidak baik ini, dan kadangkala ada juga sebaliknya. Maksudnya adalah bisa bermakna positif juga. Dilihat dari pertanyaannya dulu. Kalau pertanyaannya adalah menanyakan alamat, ya. Di situ ada beberapa orang, lalu datang seseorang menanyakan alamat, apalagi alamat pengajian. Nah, tentu ini ada makna berlomba-lomba.
untuk mendapat pahala. Man dalla 'alal khairi falahu ajru fa'ilihi. Ad-dallu 'alal khairi ka fa'ilihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Bila datang seseorang, di situ ada 3 atau 4 orang, datang seseorang bertanya, di sini di mana tempat pengajian? Ya. Atau ditanya salah satu dari mereka tentang tempat pengajian, lalu yang menjawab justru yang tidak ditanya. Saya rasa ini tidak termasuk ke bab kita, karena ini fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Yaitu berlomba-lomba untuk menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Berlomba-lomba akan alamat cuma. Dan semua tahu, mungkin saja semua yang ada di situ tahu alamat tempat pengajian tersebut. Tetapi karena yang tidak ditanya ini ingin pahala, maka dia segera menjawab. Ya. Kalau yang di kita ini adalah bertanya tentang permasalahan agama, ya, bisa jadi semuanya tahu hukumnya, tetapi ya, karena ada tersembunyi niat yang tidak baik di sana, yaitu agar merasa bahwa dia yang lebih paham, dia yang lebih berilmu, jadi ini tidak termasuk adab yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya dinukilkan perkataan seorang ulama, qala Ibnu Abdul Barri. Ya. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, Thamaniyatun idza uhinu fala yalumu illa anfusahum, fala yalumu illa anfusahum. Thamaniyatun idza uhinu fala yalumu illa anfusahum. Ada 8 apabila direndahkan, ya, maka tidaklah atau janganlah mereka menyalahkan kecuali diri mereka sendiri. 8 orang bila direndahkan, maka janganlah orang yang 8 ini mencela, menyalahkan kecuali diri mereka sendiri. Siapa mereka? Yang pertama, az-zahibu ila ma'idatin lam yud'a ilaiha. Ini yang pertama, kalau dia dihina, dicela, maka jangan menyalahkan yang mencela, karena dia yang menjadi penyebab kenapa dicela, yaitu orang yang datang ke apa hidangan dan dia tidak diundang, ya, datang ke hidangan makan sementara dia tidak diundang. Nanti ketika tiba di sana, orang yang menyiapkan hidangan tadi menyalahkan dia, bahkan mungkin saja memaki-makinya. Yang dimaki ini jangan menyalahkan si pemaki, karena dia yang menyebabkan dia dimaki. Dia datang tanpa diundang. Ya, itu yang pertama dari 8. Az-zahibu ila ma'idatin lam yud'a ilaiha. Seseorang yang datang kepada hidangan makan tanpa diundang. Kalau di sana nanti disinggung atau disindir-sindir oleh orang, jangan tersindir pula. Jangan tersinggung pula.
Karena dia memang tidak diundang. Ya. Kalau disindir ya. Kalau tidak diapa-apakan ya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata orang di sana tidak nerima, bahkan bukan hanya sekedar menyindir, bahkan dengan terang-terangan, loh kok kamu datang? Kan tidak diundang. Apalagi kalau sempat diusir oleh security mungkin misalnya diusir, ya sudah terima saja. Jangan sampai merasa terhina pula. Tidak, kita yang memposisikan diri kita menjadi dihina. Karena datang ke tempat tersebut tanpa diundang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita tandai saja. Ini yang pertama. Kita kasih nomor, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yang kedua, wa talibu al-fadli min al-li'ami. Wa talibu al-fadli min al-li'ami. Orang yang mengharapkan kemuliaan dari orang yang hina, yang bejat. Ya. Dia mengharapkan disanjung-sanjung oleh orang yang sifatnya bejat. Mana mungkin disanjung? Sudah salah kaprah dari awal. Orang yang tidak peduli dengan status orang lain. Karena dia bejat moralnya, akhlaknya. Mana mungkin kita

Wad-dakhilu bainasnaini fi hadithihima min ghairi an yudkhilahu. Ya. Fihi, ini yang ketiga. Wadakhilu bainasnaini fi hadithihima min ghairi an yudkhilahu fihi. Orang yang masuk ke pembicaraan antara dua orang sementara mereka tidak memasukkan dia ke dalamnya. Nimbrung kepada pembicaraan dua orang yang dia tidak masuk di dalamnya. Ikut campur. Ya, padahal dia tidak dimasukkan. Kalau nanti orang berdua ini mencelanya, mencacinya, jangan marah. Jangan menyalahkan. Karena engkau dahulu yang memasukkan dirimu, memposisikan dirimu di tempat yang tidak berhak kamu berada di sana. Ya, ini yang ketiga. Perkataan Ibnu Abdul Bar. Ada 8 orang, kalau ternyata dia dicaci maki, dihina, direndahkan, maka jangan menyalahkan kecuali diri sendiri. Yang pertama tadi, orang yang datang ke hidangan makanan yang tidak diundang, dia tidak diundang. Yang kedua, orang yang mencari kemuliaan, dihormati kepada orang yang tidak mengenal. Ya, menghormati siapa dan memuliakan siapa-siapa. Semua orang di matanya sama. Ya. Jangankan orang lain, orang tuanya pun dihinanya, direndahkannya. Durhaka kepada orang tuanya. Kalau kepada orang tuanya saja tidak hormat, mana mungkin dia memberikan kehormatan kepada orang lain. Yang ketiga tadi, orang yang ikut campur pembicaraan di antara dua orang sementara dia tidak dimasukkan ke dalamnya. Ini termasuk adab ini yang tidak baik. Yang keempat, tadi berapa buah ya? Totalnya 8. Berarti sisa setelah yang keempat ini sisa separuh lagi. Yang keempat, ibu-ibu, wal mustakhiffu bisultan. Ya. Wal mustakhiffu bisultan. Orang yang menghujat, mencaci penguasa. Ya. Nanti kalau penguasa tidak terima, kan dia bisa berbuat semaunya terhadap yang mencela. Kalau kita sekarang ini ada undang-undangnya, bukan hanya penguasa, semua orang. Ya. Ya, apalagi kepada penguasa yang memiliki kekuasaan. Kalau nanti penguasa ini tidak terima, dia akan berbuat apa yang dia mau terhadap yang mencela dan merendahkannya. Wal mustakhiffu bis sultan, orang yang merendahkan, meremehkan, menghujat, mencaci maki penguasa. Ya. Yang kelima, wal jalisu majlisan laisa lahu bi ahlin. Wal jalisu majlisan laisa lahu bi ahlin. Orang yang duduk di sebuah majlis yang dia tidak pantas berada di situ. Ya, duduk di majlis laisa lahu bi ahlin, dia bukan ahli yang duduk di situ. Nanti kalau dia

ternyata direndahkan karena dia bukan berada, tidak pantas duduk di sana, maka jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri karena dia letakkan dirinya di tempat di mana di situ orang-orang yang di atasnya. Kan ada level-level, ya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi kalau nanti dia direndahkan oleh orang-orang yang duduk di situ, berarti yang memang merendahkan itu tidak benar. Tetapi kalau dia direndahkan, dia korban, maka wajar-wajar saja dan sudah. Ya, lepaskan dan pindah, urus urusan yang bisa diurus, yang punya skill dia mengurusinya, karena dia sedang berada di tempat yang bukan tempatnya. Wal jalisu majlisan laisa lahu bi ahlin. Yang keenam wal muqbilu bi hadithihi ala man la yasma'u minhu wala yusri ilaihi. Yeah. Wal muqbilu bi hadithihi ala man la yasma'u minhu wala yusri ilaihi. Orang yang berbicara, ya, dengan sepenuh jiwa, dengan semangat-semangatnya kepada orang yang tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengar, menerima perkataannya. Dia sudah tahu bahwa orang itu tidak mau mendengar, sudah tahu bahwa orang itu tidak mau menerima. Lalu dia tetap berbicara dengannya. Nah, ini kalau nanti, ini bukan sesuatu yang tercela, ya, tetapi kalau nanti dihina, direndahkan oleh orang yang bersangkutan, ya sudah, tidak usah salahkan dia, salahkan diri sendiri. Dan ada orang yang kesabarannya luar biasa, apalagi dalam hal berdakwah. Jadi tidak semua yang di sini ini negatif. Dalam berdakwah sekalipun tidak didengar, sampaikan. Dan tidak akan terhina kalau dihina oleh mereka. Makanya Nabi SAW selalu mau diapakan, mau didengar, mau tidak, dia sambil bacakan ayat Al-Quran kepada penduduk Mekah dari orang-orang kafir. Dibacakannya, didakwahinya. Ya. Padahal orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Mekah sudah mengambil sikap untuk tidak mau mendengar, saling memberi wasiat, jangan dengar oleh kalian. La tasma'u li hadzal Qur'an, kata mereka, saling berwasiat. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi. Jangan sekali-kali kalian dengarkan bacaan, maksudnya bacaan Al-Qur'an. Ya. Jadi orang-orang kafir sudah mengambil sikap untuk tidak mau mendengar. Tapi Nabi SAW terus bacakan. Ya. Di surat Al-Qasas. Tunggu. Salah. Di surat Fussilat. Maaf, tadi salah. La tasma'u li hadzal Qur'an. Di surat Fussilat. Ayat 26. Fussilat 26. Fussilat 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Berkata orang-orang kafir, jangan kalian dengar Al-Quran ini, maksudnya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi.
buatlah keributan agar tidak didengar dengan baik, agar kalian tetap menang. Mereka merasa kalau Nabi tidak didengarkan bacaan Al-Qur'annya, Nabi tersiksa. Nabi merasa kalah. Itulah mereka saling berwasiat. Padahal Nabi walaupun mereka tak mau mendengar dan saling berwasiat untuk membuat keributan, Nabi tetap bacakan. Jadi yang poin yang keenam ini semata bukanlah mutlak tercela ya. Ya. Tapi kan kalau nanti dihina, merasa direndahkan, ya sudah terima saja, jangan salahkan yang berbuat. Karena memang mereka tidak mau mendengar. Wal muqbilu bi hadithihi ala man la yasma'u minhu wa la yusghi ilai. Nampaknya kurang ya. Tadi di awal dibilangnya 8, ini cuma 7. Berapa, Bu? 6, salah. 6. Kita lihat di mana sumbernya ini. Iya. Yeah. Tidak dinukilkan semua ya, oleh penulis. Tersisa 2. Samaniyatun idza uhinu. Ya. Yeah.

Yang ke 2 dan yang ke 7 dan yang ke 8 kita tambahkan ya. Yang ke 7 dan yang ke 8 yang ketujuh adalah al-muta'ammir ala rabbil bait. Ya. Al-muta'ammir ala rabbil bait. Orang yang sok-sok mengatur kepala rumah tangga. Dia bukan kepala rumah tangga, tetapi dia anggota, misalnya bawahan mengatur bosnya. Nanti kalau bosnya menghina, mencela dia, ya sudah salah dia sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya kita tuliskan. Al-muta'ammir al-muta'ammiru ya nun al-muta'ammiru ala rabbil bait, merasa menjadi ketua padahal bukan ketua. Al-muta'ammir ala rabbil bait, mengatur kepala rumah tangga. Ini maknanya ya. Tetapi ini berlaku untuk apapun juga. Ya. Anak buah mengatur bos. Nah, kalau kita terjemahkan, anak buah mengatur bos. Kira-kira bosnya akan terima? Kalau bosnya baik, iya. Kalau bosnya tidak kurang baik, lalu merasa diatur oleh anak buahnya, tentu dia akan mencacinya, merendahkan dia. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ya. Talibul khairi min a'da'ihi. Talibul khairi min a'da'ihi. Bahasa Arabnya talibu al khairi min a'da'ihi. Artinya apa? Orang yang mencari kebaikan pada musuhnya. Ya. Orang berharap kebaikan dari musuhnya. Sudah musuh, lalu berharap dia berbuat baik. Sama dengan syaitan. Ya, syaitan sudah jelas-jelas musuh, berharap dia berbuat baik. Ya, mana mungkin? Nah, inilah delapan. Bila mereka ini dihina, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Dan ada di antaranya yang tentu tidak terlalu negatif, tidak terlalu sebuah pelanggaran. Ya. Dan ada juga yang bersifat negatif, seperti mengatur bos. Dia bukan bos, dia anak buah, lalu bosnya diatur. Belikan saya ini, antar saya ke sini. Nanti tunggu saya di bandara, jemput saya di bandara. Padahal dia anak buah. Ya. Ini lanjutan dari nukilan perkataan Ibnu Abdul Barr. Ya.
Ibnu Abdul Barri. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjut. Yang berikutnya, yang nukilan perkataan Ibnu Abdul Barr yang diterjemahan itu nomor 13, benar itu ya? Poin nomor bukan 13, 12 ya. Nomornya nomor 13, tetapi adabnya adab yang ke-12. Dan di adab yang ke-12 ini tentu ada 8 adab di situ. Ada 8 adab di situ. Saya bacakan terjemahannya. Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, ada 8 hal yang jika orang dicela karenanya jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Satu, menghadiri acara makan-makan tanpa diundang. Dua, meminta kemuliaan dari orang rendahan. Maksud rendahan di sini tabiatnya, wataknya rendah, bejat, akhlaknya tercela. Mana mungkin dia memuliakan siapa-siapa? Yang ketiga, ikut campur pembicaraan orang lain padahal tidak diajak bicara. Itu yang ketiga. Yang keempat, merendahkan penguasa. Lima, duduk di majelis yang ia tidak diajak layak ada di sana. Ini kita benarkan ya. Duduk di majelis yang ia tidak layak, bukan diajak ya. Diajaknya dicoba ditiadakan. Perhatikan bukunya ibu. Yang kelima, duduk di majelis yang ia tidak, kata diajaknya coba dihapus. Lalu kita lanjutkan, yang ia tidak layak ada di sana. Ini yang tepatnya. Jadi kata diajak itu tidak, sebenarnya tidak ada. Ya. Mungkin salah tulis karena di belakangnya juga tidak, di atasnya tidak diajak bicara, tapi di sini duduk di majelis yang ia tidak layak berada di majelis tersebut. 6, membalas ucapan orang lain sementara orang tersebut tidak mendengar dan menghiraukannya. Bukan membalas, berbicara ya. Berbicara dengan orang ya, dengan semangat, namun orang tersebut tidak mendengar dan menghiraukan. Ya. Mengajak berbicara orang lain. Poin yang keenam itu, mengajak berbicara orang lain. Berbicara orang lain sementara orang tersebut tidak mendengar dan tidak menghiraukannya. Dan tidak menghiraukannya. Yang ke-8 tadi sudah kita tuliskan. Kita terjemah bebas saja. Anak buah mengatur bos. Ya. Kemudian yang ke-8, orang berharap kebaikan dari musuhnya. Kita lanjut yang ke-13. Yang ke-13 pada halaman 18. Ini dia. Berarti ini yang ke-12. Cuma yang ke-12 ini ibu, di bawahnya ada 8 adab. Bawahnya ada 8 adab. Ya. Kemudian yang ke-13. Poin yang ke-13. Ma ahsana. Nah, kita cukupkan sajalah ya, Bu. Waktunya sudah hampir habis. Hah? Lanjut atau kita cukupkan? Masih banyak ini, masih
ada puluhan ya, ada, jadi ada 29 adab yang dibahas oleh beliau di sini. Ya, untuk hari ini kita sebenarnya kalau kita ambil banyak-banyak tidak bisa juga kita terapkan semua. Ambil sedikit-sedikit, coba-coba untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Berarti sudah 12 adab. 12 ini, yang ke-12-nya itu ada 8 adab yang diingatkan oleh Ibnu Abdul Barr tadi. Semoga bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini yang pertama. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Bolehkah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bolehkah kita mengambil wudu tidak pakai busana, baik perempuan maupun laki-laki? Jika ada seperti ini, ada hadisnya? Terima kasih Ustaz. Jazakillahu khairan. Ya. Ini mungkin bagus ya, artinya kata-kata ini selalu diucapkan sesama ibu-ibu. Tetapi kalau dengan laki-laki, jazakallah. Ya, bukan ki lagi tetapi ka. Jazakallahu khairan. Kalau perempuan, jazakillahu khairan. Baik, ini termasuk adab ya, berhubungan dengan bab kita. Termasuk adab ketika berwudu dalam keadaan pakai pakaian. Ya, termasuk adab ketika berwudu memakai pakaian. Artinya sedang tidak tanpa busana. Ini adabnya. Tetapi kalau pertanyaannya boleh enggak? Jawabannya boleh. Misalnya seseorang sedang mandi, lalu dia selesai mandi tanpa, sebelum membersihkan atau mengeringkan badannya dengan handuk, dia berwuduk terlebih dahulu, tidak apa-apa. Tetapi kan kita sedang belajar tentang adab, maka adabnya bersih, keringkan badan dulu, kemudian pakai pakaian, setelah itu baru berwuduk. Baru berwuduk, ya. Baru berwudu. Kalau seandainya mandi junub, ini wudunya tidak di akhir. Kalau kita pelajari sifat mandi junubnya Nabi, justru wudunya di awal. Dia bersihkan ya tempat najis yang keluar, kemudian lalu dia berkumur-kumur ya, beristinsyak, kemudian membasuh organ-organ wudunya, wajah, tangan, kepala, ya, dengan berikut telinga. Setelah itu baru basahkan rambutnya, kemudian membasahi seluruh tubuh, dan masih tersisa lagi tadi kaki, dan nanti setelah selesai mandi kaki baru dibasuh. Itulah sifat mandi junubnya Nabi SAW, dan setelah itu tidak lagi berwudu karena sudah bergabung antara mandi dengan wudu dalam sifat mandi junubnya Nabi. Dalam keadaan demikian tentu tidak apa-apa dia berwudu tadi dalam proses mandi junub tanpa berpakaian, karena tidak mungkin ya mandi pakai berpakaian. Jadi intinya bahwa bila yang ditanya boleh tidak berwudu sebelum mandi junub itu tanpa pakaian, boleh. Ya. Tetapi kalau ditanya boleh tidak berwudu
tanpa busana kita rincikan. Kalau seandainya bukan mandi junub dan setelah mandi dia baru berwudu, maka keringkan dulu badan, pakai pakaian, setelah itu berwudu, karena ini lebih cocok dengan adab. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya wanita memintal rambutnya seperti punuk unta? Bukan punduk ya, punuk. Ya.

Tulisannya ibu yang bertanya dan yang lain punuk ya. P-U-N-U-K adalah daging yang menonjol atau gumpalan di area tengkuk atau punggung ya, unta ya, hewan mamalia seperti unta. Itu namanya punuk, bukan punduk ya. Kalau pundak lain lagi ya. Jadi apa hukumnya wanita memintal atau menggulung, menyangkul rambutnya seperti punuk unta? Ini sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanisaun ariyatun

Ini hadisnya, Bu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis riwayat Muslim, ini dia. Muslim, Sahih Muslim. Dalam kitab Pakaian dan Perhiasan, bab wanita-wanita telanjang, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, babnya. An-nisa'ul kasiyatul ariyat al-ma'ilatul mumilat, yang condong dan mencondongkan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua golongan penduduk neraka yang belum saya jumpai mereka. Maksudnya di zaman Nabi tidak ada. Ya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihannas. Yang pertama, kaum bersama mereka ada pelecut seperti ekor sapi. Mereka gunakan untuk menzalimi manusia, berbuat zalim, memukuli orang-orang, karena ini penguasa-penguasa yang dimaksud, penguasa-penguasa yang zalim. Yang kedua yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, wanisa unkasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Mumilatun mencondongkan, ma'ilatun condong, maksudnya bertindak, bersikap untuk menarik perhatian lawan jenis. Ini yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Ru'usuhunna, kepala mereka, ka'asnimatil buhtil ma'ila, seperti punuk-punuk unta yang miring, saking besarnya. Ya, karena miring ke belakang, ya. Nah, seperti itulah bentuk wanita yang tadi, yang kedua, yang mereka, kata Nabi, adalah penghuni neraka. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan tidak akan mencium harumnya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, padahal harumnya surga sudah tercium dari jarak begini-begini, maksudnya 40 tahun perjalanan. Ya, sudah tercium harum surga, sementara mereka tidak masuk surga dan tidak mencium harumnya. Dua golongan yang tadi, salah satunya wanita yang berpakaian tapi telanjang, yaitu tidak menutup aurat, maunya menarik selera dan hasrat lawan jenis, kemudian kepala mereka bagai punuk-punuk unta. Jelas Nabi SAW menyinggung tentang itu, maka tentu terlarang berdasarkan hadis tersebut. Wabillahi taufik. Hadis lewat Muslim tadi, ya. Hadis Sahih Muslim. Muslim nomor 2128. Hadis nomor 2128. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada salat sunnah qabliyah, asar dan maghrib? Kalau yang dimaksud adalah yang 10 rakaat yang dijanjikan oleh Nabi dibangunkan istana bagi mereka yang mengerjakan salat 10 rakaat selain salat fardu sehari semalam, ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk yang 10 dan bahkan tidak termasuk yang 12 rakaat sunat selain fardu sehari semalam. Ya. Yang 10 itu 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya yang 10 rakaat tadi, ya. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ada berapa itu? 6. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang 10 rakaat. Yang 12 tambahannya dalam riwayat yang lain,
itu tambah 2 rakaat sebelum zuhur, berarti zuhurnya 4 rakaat. Ya, jadi 12 totalnya. Kalau yang kalau dimaksud dengan sholat qabliyah maghrib dan qabliyah isya dalam pertanyaan ini, qabliyah asar dan qabliyah maghrib dalam pertanyaan ini, maka tidak termasuk. Tetapi kalau pertanyaannya adalah ada tidak sholat sebelum asar dan sebelum maghrib bahkan sebelum isya, maka jawabannya ada. Ada sholat sunat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya. Dalilnya apa? Kalau sebelum asar, jelas Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang umum, ya, bahwa ma bainal adhanaini salah, ma bainal adhanaini salah. Ma baina al-adhanaini salatun.

Bunyinya seperti ini. Ini Sahih Bukhari. Ya, baina kulli adzanaini salah. Ini bunyi hadisnya. Baina kulli hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mughaffal. Hadis riwayat Bukhari. Ya, HR Bukhari. Nomor hadisnya 627. Bunyi sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Bunyi hadisnya ma baina kulli adzanaini salah. Di antara setiap dua azan ada salat. Di antara setiap dua azan ada salat. Dua kali diulang oleh Nabi. Ma baina kulli adzanaini salah. Di antara setiap dua azan salat. Dan bahkan yang ketiga kalinya Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salah, di antara dua azan ada salat bagi siapa yang mau, liman syaa. Ini kali yang ketiga diulang, tapi ada tambahannya liman syaa, siapa yang mau. Berdasarkan hadis yang dimaksud dengan dua azan, yang dimaksud dengan dua azan adalah azan itu sendiri dengan iqamah. Ya, azan dengan iqamah. Ya. Yang dimaksud dengan dua azan itu apa? Azan yang dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat, dan yang kedua iqamah. Jadi iqamah itu juga diungkapkan dengan kata azan. Antara azan dan iqamah ada salat. Antara azan dan iqamah ada salat. Antara azan dan iqamah ada salat bagi siapa yang mau. Berdasarkan hadis sahih ini riwayat Bukhari, nomor hadis 627 tadi Bu, maka setelah salat, setelah azan asar sebelum iqamah ada salat sunat. Setelah azan maghrib sebelum iqamah ada salat sunat. Setelah azan isya sebelum iqamah ada salat sunat. Walaupun tidak termasuk 10 rakaat sehari semalam atau 12 rakaat sehari semalam yang paketnya untuk mendapat istana di surga. Bukan berarti yang ada salat yang tadi itu tidak ada pahala. Ada pahala. Bahkan Nabi terkait dengan sebelum asar ini Nabi mengatakan rahimallah man salla arba'an qablal asri. Ada hadis yang lain ya. Ini sudah dipoto. Saya tidak tanyakan, dicatat ya. Tapi lebih simpel dipoto. Tinggal tengok hadapkan kamera HP-nya ke layar yang ada di hadapan, silakan dipoto ya. Antara setiap dua azan ada salat tiga kali, kemudian yang ketiga kalinya Nabi mengatakan bagi siapa yang mau. Hadis Sahih Bukhari nomor 627. Terkait dengan salat asar yang pertanyaannya tadi, di samping dengan dalil ini ada salatnya dengan hadis yang tadi kita bacakan, ada dalil khusus ya. Nabi SAW mendoakan rahmat rahimallah man salla, semoga Allah merahmati orang yang salat arba'an qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar.

Semoga Allah merahmati orang yang sholat empat rakaat, ya, empat rakaat sebelum asar. Jadi secara spesifik ada keutamaan khusus untuk sholat sunat sebelum asar. Adapun sholat maghrib, satu sebelum maghrib, di samping hadis umum tadi, baina kulli adzani adzanaini sholah, ada hadis Anas dan yang lainnya bahwa selesai sholat maghrib, selesai azan maghrib, bahwa para sahabat yabtadirunas sawari, mereka mencari-cari tiang, maksudnya untuk dijadikan sutra agar bisa sholat sunat sebelum maghrib. Bahkan Nabi mengatakan sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, tiga kali ya Nabi bersabda, sholatlah kalian sebelum maghrib, maksudnya sholat sunat. Ketiga kalinya Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Berarti ada sholat sunat sebelum asar dan juga sebelum maghrib. Ini jawaban pertanyaan tadi. Ini dia hadisnya, hadis Abu Dawud, sallu qablal maghribi raq'ataini. Ya, sallu qablal maghribi raq'ataini. Hadis Abu Dawud, ini dia hadisnya. Ya, sallu qablal maghribi raka'ataini, salatlah kalian sebelum maghrib dua rakaat. Ya, sallu qabla al-maghribi raka'ataini liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini Nabi SAW yang menganjurkan dan hadisnya sahih menurut penilaian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut pertanyaan yang lain, termasuk setelah sebelum Isya juga ya. Berdasarkan hadis umum tadi, hadis Bukhari, hadis Muslim, ma baina kulli adzanaini, baina kulli adzanaini adzanaini shalah, hadis Bukhari. Pertanyaan berikutnya, apakah sah salat seseorang yang salatnya di tempat wudu karena enggak kebagian tempat di dalam masjid karena penuh syukran? Di mana ini? Di mana ini terjadiannya? Di Mekah. Ya, di Indonesia bagus ini. Mungkin di hari raya ya, di sholat Id. Kalau tempat wudu, insya Allah itu bukan tempat yang kotor. Ya, dan mungkin ada di area ya, bukan di tempat wudunya, tapi di area tempat wudu. Seperti di masjid kita ini misalnya, untuk sampai ke tempat wudu itu ada space untuk yang agak luas, di situ dijadikan tempat sholat, tidak apa-apa, karena bukan tempat buang hajat di sana, tidak mengapa. Ya, karena yang dilarang oleh Nabi tempat buang hajat. Ada dua tempat yang tidak boleh sholat, yaitu kuburan. Ya, kata Nabi SAW bahwa semua permukaan bumi ini tempat sholat dan juga sarana untuk bersuci, kecuali al-maqbaratu wal-hammam, kecuali kuburan dan tempat buang hajat. Kalau dalam WC-nya, a'azzakum minallah, itu tidak boleh untuk sholat karena tempat najis. Adapun di tempat wudu atau bahkan di sebelum tempat wudunya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Yang tersisa pertanyaannya agak panjang-panjang ya. Sebagaimana yang lain-lainnya kita tidak baca, jadi untuk kedepannya hati-hati menulis pertanyaan. Kalau sudah lebih separuh halaman pertanyaannya, jangan saya harap dibaca dan jangan salahkan saya. Kita dari lama sudah sampaikan, memang mungkin ini juga kesalahan, tetapi tentu kalau memang pertanyaannya penting sekali, mungkin langsung ditanyakan kepada Ustadz yang bersangkutan melalui telepon misalnya.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, petunjuk dan bimbingannya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya fa aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan.

engkau pergi berjihad, kata pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: الله أكبر.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiNya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah merugiNya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: إليه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. Inkana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau itu benar mencintainya, maka engkau akan meliputinya.
4: Tunggulnya Jalla wa'ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci, perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-Insan tuntuhun Allah fattabu'un mislikumullah wa yakfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyentuh Allah, maka ikutlah satu, maka Allah akan menyentuh kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini yang kuasa kalian, ittiba'u sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سيدخلون جهنم داخرين.
1: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
2: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
3: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُونِي Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
5: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tercibir karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terlebahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
2: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
3: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
2: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها، وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة، وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط، وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها، فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان، كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال، ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه، فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع. وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم، أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة، لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر، فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام، ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص، ثم كانوا يتناقحون، ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة. فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع. فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا، وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى، والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi, tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi, tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu, karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
2: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: Fitnah dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
0: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia, melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Selain yang sangat besar menghalangnya, dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah, dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Taala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wan

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mu'minina fil Hadis, beliau bersyair, Dinu Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatu Al-Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadith Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi yudhillu an sabilillah.

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian.
2: Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shirauhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradatan wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha hudwa ulaika lahum adzabun
7: muhin." أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حق الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla, qala: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a." وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, "Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari." Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد من حريها منتنا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khobi'ah. Khobi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama, akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka. Hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta tersebut. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan ketibaki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru

0: billahi faqad iftara ithman 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga,
3: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
4: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
5: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
6: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
5: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
7: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
8: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terkum atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher
9: karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian dihili.
8: Dia mengira murtad dari Islam. Dia membela,
10: kelompok dan golongan.
11: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah, yang benar begini, yang benar begitu, tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini, kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetap dia wajib patuh dan taat.
6: Selagi apa yang dia sukai itu

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala
7: sebelum kesempatan itu terlambat.
6: Orang yang berkutat di dalam maksiat.
8: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Khalaf min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
5: itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Atau takshifu anhu kurba,
5: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna,
5: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi
5: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia.
5: Fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penghuni yang dikenal oleh dia. Hidayah.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ittama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimatut tahmid alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran ad-durus al-yawmiyah minas sunan wal ahkam syar'iyyah. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang besarnya pahala kesabaran atas meninggalnya anak-anak. Apabila orang itu sabar, apabila orang tuanya itu sabar, apabila meninggal tiga orang anaknya yang belum baligh, dan untuk perempuan apabila meninggal dua anaknya belum baligh dan dia sabar, maka anak-anak tersebut bisa menjadi pemberi syafaat biiznillah nanti pada yaumul qiyamah. Sekarang kita mempelajari fadlu salati 'alal janaiz atau 'alal janazah wa tiba'iha wa ba'dhi ahkamiha. Berbicara tentang keutamaan melaksanakan atau menegakkan salat jenazah, menyelenggarakannya, dan sebagian hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Dan ini juga merupakan amalan yang sering kita jumpai. Kadang-kadang kerabat kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, anak teman-teman kita, tetangga kita, ya teman lama kita, yang sampai beritanya, yang sampai kabarnya kepada kita, yang bisa kita jenguk, bisa kita datangi, itu sering terjadi. Maka permasalahan ini merupakan suatu hal yang sangat patut bagi kaum muslimin mengetahui hukum-hukum yang terkait, dan juga mengetahui keutamaannya dan fadilahnya, sehingga merupakan kesempatan untuk beramal. Karena tujuan kita mempelajari ilmu adalah untuk diamalkan. Mana yang bisa kita amalkan? Mana yang sanggup kita amalkan, kita amalkan. Kalaulah yang wajib, agar kita dengan mudah, dengan ketundukan, tidak merasa keberatan untuk melaksanakan yang wajib. Andai kata adalah amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang mustahab, amalan yang disunatkan, ada dorongan hati kita untuk melaksanakannya. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada kemauan kita untuk menambah nilai kesalehan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berhubungan dengan jenazah, ada amalan-amalan yang bisa dilaksanakan oleh orang yang hidup, orang yang menyaksikannya, orang yang menyelenggarakannya, orang yang ikut dalam sebagian proses penyelenggaraan jenazah. Maka ada beberapa hadis di sini yang kami sampaikan, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat bisa kami jelaskan masalah-masalah yang penting. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida janazata hatta yusalli alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan qila wa man qiratan qala mislul jabalain al'azimain muttafaqun alaih. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahidal jenazah, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalli alaiha, sehingga dia menyolatkannya, falahu qirat, maka orang ini mendapatkan pahala satu qirat. Artinya, pergi melaksanakan atau pergi menyenguk jenazah, kemudian dia ikut solat jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan pahala dua qirat. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, qila wa man qiratan? Ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qiratan? Dua qirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Ini pahalanya. Seperti dua gunung yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Dan juga ada riwayat menerangkan satu qirat itu adalah mislu Uhud. Itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang panjang, tinggi, panjang, dan gunung yang terbesar di Madinah. Ini adalah Uhud. Dan gunung Uhud adalah gunung besar. Hanya pahala yang didapati dua gunung Uhud mulai dari awal penyelenggaraan jenazahnya sampai dia menguburkan jenazah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita tunggu-tunggu, kita mengamalkan suatu amalan untuk mendapatkan satu khairat, apa kira-kira amalan? Bersedekah. Tidak tahu kita amalan kita berapalah yang kita habiskan untuk mendapatkan satu khairat. Menolong orang. Apa saja amalan kira-kira yang kita dapati nilainya satu khairat. Menunjukkan orang kepada kebenaran. Apa saja dan berapa ajaran yang bisa kita ajarkan orang sehingga kita dapat satu khairat. Nggak tahu kita. Tapi ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan amalannya sangat besar. Siapa yang menyaksikan jenazah lalu dia sholat kemudian sampai menguburkannya, sampai dikubur, maka dia mendapatkan dua qiraat. Bukan bermakna dia memandikan, dia menyolatkan, dia pula masuk ke dalam kubur untuk menguburkannya. Bukan itu. Bukan. Datang dia menyemut jenazah tersebut. Dan walaupun dia tidak memandikannya, mendoakannya, kemudian dia pergi sholat, menyolatkannya, dan dia ikut mengiringinya ke kubur. Sampai selesai penyelenggaraan jenazah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dua qiraat. Yang menyaksikannya sampai selesai, sampai jenazah itu dikuburkan, kemudian setelah itu dia mendoa, ya, jenazah setelah dikuburkan, maka dia akan mendapatkan dua qiraat. Bayangkan satu qirat sebesar gunung Uhud, sebesar satu gunung yang besar, dan orang yang menyaksikannya sampai menguburkannya maka mendapatkan dua qirat, dua gunung yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Amalan yang remeh bentuknya, kecil bentuknya, tapi besar pahalanya. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Orang yang mencermati dengan meninggalnya seseorang akan menyentuh keimanannya. Maka di situ dia bersabar, di situ dia kembali mengingat kalau saya wafat beginilah keadaannya. Saya diselenggarakan oleh orang padahal masih banyak dosa-dosa saya. Saya dimandikan, saya diusung, saya disolatkan. Kemudian diantar rame-rame ke kubur. Kemudian saya dikuburkan ke dalam tanah. Kemudian ditimbun. Setelah itu, saya akan ditanya oleh malaikat. Sebelum saya menemui hal yang seperti ini, saya memperbarui keimanan saya memperbaiki ketakwaan saya bertobat, sehingga akan mendatangkan ibrah, pelajaran yang besar bagi mukmin ia menjadikan kematian itu sebagai pelajaran. Karena kematian itu adalah al-'izah, pelajaran. Allah perlihatkan kepada kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita, dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kadang-kadang penyakit, orang sehat, tak ada kita ketahui penyakit, tiba-tiba meninggal dunia. Ini bisa saja berlaku pada diri saya. Ini terpikir oleh mukmin, sehingga membuat diri dia takut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, takut bermaksiat kepada Allah. Apalagi andai kata saya termasuk orang yang mempermainkan agama, orang yang menghalangi orang daripada ketaatan, orang membenci, orang yang mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, ternyata ketika saya mengucapkan kebencian tersebut, saya mati. Ternyata saya khawatir saya menjadi orang yang pembenci sunnah Rasulullah. Itu harus dipikirkan oleh mukmin. Jangan sampai kita menjadi pembenci sunnah Rasulullah, pembenci orang-orang yang mengajak kepada ajaran Rasulullah, memusuhi orang-orang yang mengatakan ajaran-ajaran yang tidak ada, ajaran Islam, lalu orang itu mengatakan bid'ah, dimusuhi orang yang mengatakan itu bid'ah. Padahal istilah bid'ah itu sendiri Rasulullah SAW mengatakan, orang ini berusaha untuk menyegarkan kembali ajaran Rasulullah SAW supaya manusia tidak berbuat melanggar, mengada-ada di dalam syariat. Karena itu petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuh ajar Rasulullah. Tidak ada tujuan yang lain ketika menerangkan itu bid'ah untuk menyalah-nyalahkan orang, tidak. Tujuannya adalah mengingatkan kepada kemurnian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita junjung tinggi. Jangan dimusuhi. Jangan dimusuhi. Khawatir sedang-sedang menyusuhi, mati. Khawatir sedang merendahkan sunnah, mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi, menjadi pelajaran. Ketika ada orang yang meninggal itu, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ibrah, kematian itu bisa menjadi ibrah, sehingga semakin besar menjadi ibrah oleh seseorang, akan semakin besar peluang dia mendapatkan pahala. Kenapa? Dia akan semakin membaikkan dirinya, memperbaiki dirinya, memperbaiki keyakinannya, memperbaiki kesolehannya, menjauhkan dirinya daripada daripada penyimpangan. Kita dapati berita orang-orang yang sedang joget mati, orang yang sedang melakukan dosa mati, orang yang sedang marah-marah mati. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apalagi kalau sedang berbuat dosa besar, mati. Na'udzubillah, subhanahu'udzubillah. Jadi, ada peluang yang besar untuk mendapatkan pahala. Karena bisa mengembalikan diri seseorang itu kepada kebaikan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini antara hikmahnya. Makanya ketika kita menyaksikan jenazah, bukan tempat kita bermain-main, bukan tempat kita bercanda. Ya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dengan bermacam-macam jalan. Ini di antaranya. Hadis yang kedua, an Al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara. Jadi amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in: biyadatil marid wa tiba'il janaiz wa tashmitil 'atis wa nasr ad-da'if wa 'aun al-mazlum wa ifsha' as-salam wa ibrar al-muqsim. Muttafaqun alaih. Dari Bara' bin Azib, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perintah. Bisab'in, dengan 7 perkara. Pertamanya bi'iyadatil marid, yaitu menyengok orang sakit. Menyengok orang sakit. Wa tiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Wa tashmitil 'atis, mendoakan orang yang bersin. Wa nasrud dhaif, memberikan pertolongan kepada orang yang lemah. Wa 'aunil mazlum, memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi. Wa ifsha'is salam, menebar salam. Wa ibraril muqsim, itu menepati sumpah orang yang bersumpah, melaksanakan sumpah tersebut, ya, melaksanakan sumpah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis muttafaqun alaih. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit juga dapat faedah. Yang pertama, dapat menghibur orang sakit dan juga dapat membuat perasaan orang sakit itu menjadi senang. Ini penting. Tetapi juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga harus tahu, harus menjaga ada waktu-waktu istirahat orang sakit. Ada waktunya. Jadi juga tidak sembarangan waktu. Orang sakit itu perlu juga istirahat. Orang sakit itu perlu juga waktu dia untuk beristirahat. Kalau datang terus orang dalam setiap waktu, maka sulit juga orang sakit itu beristirahat. Maka kalau datang di rumah sakit, penuhi atau patuh kepada aturan rumah sakit tersebut, jam besuk, jam sekian. Sehingga jam-jam yang tidak waktu untuk besuk itu adalah bisa yang sakit itu beristirahat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bi'iyadatil marid, itu mengunjungi, mendatangi orang sakit. Dan bagi kita ada fadilahnya, kita bisa mendoakannya. Kita bisa mendoakannya dan kita juga bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran. Bagaimana orang sakit terbatas melakukan amalan-amalan. Tak bisa lagi ke masjid. Tak bisa lagi melaksanakan amal-amal soleh yang biasa dia lakukan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kalau saya sakit seperti ini juga. Sehingga ketika dia dalam keadaan sehat, dia bisa melaksanakan ketaatan dan membiasakan ketaatan. Lalu ketika dia sakit, supaya dapat juga mendapatkan nilai amalan yang terbiasa dia lakukan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza safara al-'abdu aw marida, kutiba lahu ma kana yaf'alu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau bersafar, sehingga dia kan tidak bisa mengamalkan amalan secara sempurna. Amalan saleh yang biasa dilakukan tak bisa. Salat jemaah pada waktunya dia enggak bisa melaksanakannya. Tahiyatul masjidnya enggak bisa dilaksanakan. Banyak amal-amal yang tidak bisa dia lakukan. Salat sempurna 4 rakaat sulit baginya untuk melakukan karena dia safar. Maka kutiba lahu ma ya kana mari'as sahihan muqima. Diberikan ganjaran kepadanya sebagaimana biasa dia melakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim, tidak bersafar. Maka ketika sakit itu kita bisa melihat, ya, ketika saya tidak membiasakan solat jemaah, sekarang sakit, bagaimana saya bisa berjemaah? Tapi kalau saya biasa berjemaah, sakit, maka saya tidak bisa melaksanakan jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya pahala. Karena itu pernyataan Rasulullah SAW. Maka sebelum kita sakit, kita bisa membiasakan diri untuk kuat untuk suatu ketaatan. Bersafar kita kan kita tidak bisa melaksanakan amalan normal. Maka kebiasaan-kebiasaan kita bisa bernilai ketika kita tidak bisa melakukannya karena safar. Jadi menjadi ibrah bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Watiba'i jenais tadi, menyelenggarakan jenazah, mengikuti jenazah. Watashmitil aatis, mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin ketika bersin, alhamdulillah katanya. Apa jawabannya? Orang yang mendengar mengatakan, yarhamukallah. Ini doa. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Luar biasa itu. Orang sakit, orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, kemudian dijawab oleh orang yang mendengarnya, yarhamukallah. Ini doa, ini namanya tashmit atis. Orang tadi akan balik mendoakannya, ya. Jadi alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Jadi yarhamukallah wa aslaha bahak babalakum. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbalik doanya. Jadi bersin pun sempat melaksanakan amal saleh dan dapat mendoakan orang. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Amalan ini termasuk langka di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi karena masalah COVID dulu sampai sekarang masih menjadi momok. Kalau ada orang bersin dekat kita, dia lihat itu. Ada orang bersin, wah, udah negatif aja pandangannya. Kenapa nih? Kena COVID baru ini. Ya, Orang dah baca bismillah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya rahmukallah. Kan dibaca orang lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan kalian. Luar biasa itu, luar biasa. Tapi inilah, karena sudah terobsesi dengan suatu kejadian dengan COVID-19, asal bersin orang udah pandangan negatif, rasa takut, apalagi kalau bersin dekat di dalam ruangan, waduh banyak orang takut. Padahal itu kesempatan untuk beramal, mengucapkan alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena di situ bersin satu kali, bersin dua kali, bersin tiga kali itu menghilangkan penyakit. Itu membuang penyakit. Maka alhamdulillah. Yang menjawab, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Luar biasa itu doanya. Kemudian dia menjawab lagi, yahdikumullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing menuntun kamu kepada kebaikan dan memperbaiki keadaanmu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, amalan yang sudah langka di tengah kaum muslimin, apalagi amalan ini disapu oleh keadaan COVID-19. Jadi banyak amalan ini sehingga dianggap sebagai suatu penyakit yang datang. Ya kalau orang bersin pikirannya penyakit aja. Ya. Padahal tidak. Sejak dulu orang bersin. Ya, sejak dulu orang bersin-bersin. Enggak penyakit. Jadi jangan pikiran negatif kita tonjolkan terlebih dahulu. Jadi amalan yang diajarkan oleh agama Islam. Wa nasrid da'if, yang memberikan, membantu orang-orang da'if, orang-orang lemah. Ini membantu orang lemah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, baik ibadahnya lemah, baik ekonominya lemah, itu dibantu. Ya. Bantu. Sesama pelajar membantu kawannya yang lemah untuk bisa mengerti, ya. Jadi saling membantu yang lemah, apapun sisi kelemahannya, ekonominya, badannya, ya. Ini membantu lemah. Wa'anil mazlum, memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi sehingga orang yang dizalimi itu dilindungi supaya kezaliman tidak mengganggu orang ini. Berikan pertolongan kepada orang yang dizalimi. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa usha'is salam, menebar salam. Ini juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyebar salam itu juga banyak langkah juga. Ada yang kita mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab dengan senyum aja. Ini banyak orang seperti itu. Berat lidahnya menjawab salam, atau berat lidahnya memulai salam. Banyak kaum muslimin seperti itu. Kenapa tahu ya? Sering kita lakukan seperti itu. Ucap salam, dia jawab dengan senyum. Salam. Dia dengan lambai, ya. Padahal kita mengucap salam, entah terdengar oleh dia atau tidak, nggak tahu lah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wah, jadi menyebarkan salam. Kena menyebarkan salam itu besar sekali pahalanya. Minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tadi menjawab pula. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan kepadamu. Dijawab, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan salam kepada kamu, menebarkan rahmat-Nya kepada kamu dan memberikan berkah-Nya kepada kamu. Itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kalau Allah kabulkan? Ya. Karena ini juga akan menimbulkan saling kasih sayang antara mukmin. Sehingga biasakan menebar salam. Wa ibraril muqsim, melaksanakan sumpah. Sebagai bukti bahwa dia itu berjanji. Berarti dia berjanji. Ya. Melaksanakan sumpah itu. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah tidak dilanggar. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, hadis yang ketiga, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul janazah faqumu, faman tabi'aha fala yaqud hatta tuda." Akhrajahu Al-Bukhari. "Idza ra'aytumul janazah faqumu." Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Melihat jenazah lagi dibawa, maka berdirilah. "Faman tabi'aha fala yaqud hatta yudha." Siapa yang mengiringi jenazah itu, janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan pada tempatnya. Sampai masuk kubur. Jadi itu. Supaya apa? Supaya dapat juga mengambil ibrah. Dan ini adalah kehormatan daripada jenazah muslim. Kehormatan jenazah muslim. Kalau muslimin yang dirahmati Allah, lewat mobil jenazah, kita gak tahu juga. Entah orang sakit, entah jenazah. Karena sama aja serinainya. Ya, lewat mobil jenazah, kalau yang udah pakai bendera putih, jelas itu jenazah. Ya, maka jangan kita menghalang-halanginya. Kita minggir, kita berikan jalan. Kalau dapat kita berhenti dahulu. Kita berhenti dahulu. Ya, untuk menghormati jenazah muslim. Kalau tidak mengikutinya, karena ada urusan, kita menuju satu tempat, ya, maka biarkan dia berlalu. Biarkan rombongan-rombongan itu lalu, lewat. Ini juga menjadi ibrah bagi kaum muslimin, ya, ketika dia meninggal. Ketika meninggal. Jadi di antara adabnya, kita tidak duduk sebelum jenazah itu selesai dilaksanakan. Selesai dimasukkan ke kuburan. Yang hadis yang terakhir, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Nuhinan an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina." Akhrajal Bukhari. Yang tadi juga dikeluarkan Imam Bukhari. Kami, kata Ummu Atiyah, dilarang mengikuti jenazah. Dilarang mengikuti jenazah, walam yu'zam alaina. Akan tetapi tidak diazimahkan. Tidak diperintahkan sebagai perintah yang kuat, larangan yang kuat. Artinya boleh saja, karena apa, bukan larangan yang kuat. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, perempuan lebih baik tidak sampai ke kuburan. Itu lebih baik. Ada yang mau? Silakan. Kenapa? Larangan itu tidak merupakan azimah. tidak merupakan suatu larangan yang mesti. Andai kata perempuan itu terfitnah dengan mengikuti jenazah, maka hendaklah dia tidak ikut. Andai kata dia bisa bersabar, bisa mengambil ibrah, maka tidak masalah dia ikut. Kenapa? Nuhina, kami dilarang. Makna dasar daripada larangan itu adalah haram. Tapi ketika sahabiyah ini mengatakan walam yu'zam alaina, bahwa beliau mengatakan, memahami bahwa larangan itu tidaklah larangan yang tegas, maka tidak jatuh kepada haram. Ini bukti bahwa larangan itu dipalingkan oleh kata-kata walam yu'zam alaina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, secara singkat mengatakan bahwa mengiringi jenazah sampai menyelenggarakan jenazah, mengiringinya sampai dia dikuburkan, ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk laki-laki, bukan perempuan. Dan siapa yang menyaksikannya dan mengikutinya, menyolatkannya, ya, siapa yang sampai menyolatkannya mendapatkan pahala satu qirat, siapa yang sampai ke kuburan maka mendapatkan pahala dua qirat. Dan ini adalah anjuran untuk menyelenggarakan jenazah ataupun mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Dan juga Rasulullah SAW memberikan arahan, tunjuk ajar bagi orang yang mengiringinya, janganlah duduk sampai jenazah itu diletakkan pada tempatnya, yaitu dikuburkan. Ya, ini faedah daripada hadis bahwa merupakan sunnah itu mengiringi jenazah atau menyelenggarakan jenazah. Karena faedah yang lain adalah besarnya ganjaran orang yang melakukan itu. Kemudian sunnah juga bahwa bagi orang yang mengikuti jenazah tidak duduk sampai dia jenazah itu dikuburkan atau letakkan pada tempatnya. Dan ada larangan pada wanita untuk tidak mengikuti jenazah, namun larangan ini tidak sampai kepada hukum haram. Wallahu alam bisawab. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, penjelasan singkat daripada hadis-hadis yang kami sampaikan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati. Kemudian Allah berikan kepada kita kesolehan, kebaikan. Dan ketika kita meninggal dalam husnul khatimah insyaAllah. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan berbicara tentang apa yang didapati oleh orang yang meninggal di dalam kuburnya. Ya. Apa yang dialami? Apa yang akan dialami oleh orang yang meninggal di dalam kuburnya? Kita nanti berbicara bagaimana orang yang soleh dan bagaimana pula orang yang fajir, orang yang berdosa, orang yang toleh di dalam kuburnya. Ya, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya bisa kita pahami dan bisa kita merubah diri kita kepada yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, larzaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.

0: yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min azkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam, wa'ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
2: من أذكار المساء.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

0: dari bilancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FM.
1: للذاكرين والذاكرين.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wa tisalika wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam pada mendengar rahimani rahimakumullah. Sahabat yang semoga rahmat ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita hadirkan kajian bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Tidakallah Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema kesibukan yang menipu prioritas. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio ada ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semua yang hadir di sini adalah muslim. Betul? Ada yang non-muslim? Alhamdulillah. Seorang muslim itu punya ciri khas. Punya apa? Ciri khas. Salah satu ciri khas seorang muslim itu, dalam menjalani hidupnya, dia punya arah. Punya apa? Arah. Dia memiliki panduan yang jelas. Sehingga dia itu tidak sekedar sibuk, tapi dia itu sibuk dengan benar. Berarti ada orang yang sibuk sekedar nopo? Sibuk. Asal nopo? Sibuk. Dan ada orang yang sibuk tapi sibuknya benar dan terarah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menjadi ujian. untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Berarti bukan sekedar beramal. Bukan sekedar punya kesibukan. Tapi yang diminta dari kita adalah amalan yang terbaik. Kesibukan yang terarah. Kesibukan yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Ash'ath rahimahullah. Beliau menafsirkan ayat tadi, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalannya terbaik? Maksud dari terbaik itu apa? Karena semua orang mengaku amalannya yang paling baik. Kesibukan saya ini sudah paling baik. Maka dijelaskan oleh Imam Ibrahim Ibn al-Ash'ath, yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu apa? Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik itu satu, yang paling ikhlas. Yang kedua, yang paling benar. Napa Bu? Yang pertama Bu? Yang paling ikhlas. Yang kedua, yang paling benar. Lanjut beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan itu seandainya ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ikhlas tapi mboten apa? Benar. Contoh, ikhlas tapi mboten benar. Koruptor. Napa? Koruptor. Ketika ditanya, ada koruptor yang mengatakan, wah saya niatnya baik kok. Niatnya ingin menafkahi keluarga. Mensejahterakan anak. Baik napa badan? Baik napa badan? Baik. Korupsi baik. Niatnya baik. Apakah diterima? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena tidak benar. Berarti ikhlas saja mboten cukup. Ada orang berzikir dengan bacaan-bacaan yang buh sekangendi. Kemudian diingatkan ke kosikwe tuntune kangendi. Lah sing penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Benar atau tidak benar? Tidak benar. Kata beliau, ketika amalan itu ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Kebalikannya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula orang yang beramal benar tapi tidak ikhlas, enggak akan diterima. Benar tapi tidak ikhlas. Contoh, sholat. Dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan tuntunan. Takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya, salamnya. Gerakannya sudah benar, bacaannya sudah benar. Tapi niatnya buatan ikhlas. Kenang apa? Harap nyalon. Harap apa? Nyalon. Maksudnya primun ustad. Ya sholatnya anu karena harap nyalon. Karena dia nyalon di tempat, di masyarakat yang agamis. Maka biar kelihatan agamis, ikut-ikutan apa? Sholat. Diterima atau tidak? Tidak. Walaupun gerakannya benar, bacaannya benar. Karena apa tidak diterima? Karena tidak ikhlas. Maka kata beliau, hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu akan diterima ketika amalan itu ikhlas dan benar. Kemudian oleh beliau dijelaskan, ikhlas itu apa, benar itu apa. Karena ada sebagian orang mengatakan, wis benar. Carane siapa? Carane nyong. Jadi benar itu yang seperti apa? Ikhlas itu yang kayak apa? Dijelaskan oleh beliau. Wal khalisu idza kana lillah. Ikhlas itu adalah ketika niyate lillah. Mengharapkan ridha dari sinten? Dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Murni. Ikhlas niku artinya apa? Murni. Berarti enggak ada campurannya sama sekali. Salatnya murni untuk Allah. Puasanya murni untuk Allah. Baca Qur'annya murni untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Wassawabu. Benar itu maksudnya apa? Idza kana ala sunnah. Amalan yang benar itu amalan yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kebenaran itu bukan diklaim, diaku. Diskawit mien kaya kie, gak bisa. Harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah menerapkan skala prioritas. Prioritas dalam beramal, prioritas di dalam melakukan kesibukan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam agama kita itu amalan ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Ada yang apa? Wajib, ada yang sunnah. Dan ada pula aktivitas yang hukumnya enggak wajib, enggak sunnah. Namanya apa? Mubah. Mubah niku bahasa apa? Mubah niku bahasa apa, Bu? Bahasa Arab apa bahasa Jawa? Hah, Jawa? Wajib, sunnah, mubah. Bahasa apa? Arab lah. Itu bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa mubah artinya? Sia-sia, mubadir, muspro. Bukan itu. Mubah itu bahasa Arab artinya boleh. Apa artinya? Boleh. Boleh berarti enggak berpahala, enggak berdosa. Jadi aktivitas itu satu apa? Wajib. Dua, sunnah. Tiga, mubah. Oke. Di dalam agama kita, seseorang itu disuruh untuk memprioritaskan, mementingkan dari tiga ini wajib, sunnah, mubah. Yang mana? Yang mana? Wajib. Kenapa? Karena yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Nopo? Yang paling dicintai oleh Allah. Kita beramal untuk siapa sih? Untuk Allah. Berarti ketika kita beramal itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Ora sekarepe dhewek. Ketika kita beramal itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena kita berharap pahalanya dari siapa? Dari Allah. Dan ingat, surga yang kita impikan itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Sehingga ketika kita beramal, kita harus beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Sesuai dengan yang dipentingkan dan dicintai oleh Allah. Oke, kita ulangi. Oke? Wajib, sunnah, mubah. Yang paling penting yang mana? Kenapa yang wajib? karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kan ada orang yang bertanya, kata siapa? Amalan yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Jawabnya, yo, kata Allah. Di mana Allah mengatakan itu? Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi." Yang artinya, amalan yang paling aku cintai. Aku niku sinten? Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah sebagai sarana mendekatkan seorang hamba kepadanya adalah yang kuwajibkan atasnya. Yang diwajibkan oleh Allah atas kita. Jadi amalan itu yang paling penting bukan banyaknya. Tapi yang paling penting adalah sesuai atau tidak dengan prioritaskan prioritas yang ditetapkan oleh Allah. Contoh misalnya, sunnah wajib. Contoh amalan yang wajib, nopo? Sholat apa sih kena? Nah, kayak gue. Sholat kan ake. Sholat lima? Nopo malih? Puasa apa sih kena? Nah, kayak gue. Puasa Ramadan. Apa lagi? Zakat. Ya, terus? Haji bagi yang oke. Itu contoh yang wajib. Yang sunnah contohnya sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Oke, sholat taraweh. Puasa napa yang sunnah? Senin Kemis, Daud, Ayyamul Bid. Oke, mengeluarkan harta yang sunnah contohnya sedekah, infak, oke. Haji yang sunnah napa? Haji sunnah. Haji sunnah. Berarti haji yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Umroh yang sunnah berarti umroh sunnah. Umroh yang kedua, ketiga, keempat. Oke. Benar atau tidak kalau ada orang kawanan gole subuhan gara-gara kesuwen gole tahajud. Bener atau salah? Kenang apa? Karena lebih mementingkan yang sunnah daripada yang. Berarti kita meremehkan tahajud. Betul. Bukan meremehkan tahajud. Tahajud itu sebuah amalan yang mulia, bahkan amalan sangat mulia. Tapi tahajud itu hukumnya sunnah. Sedangkan subuhan hukumnya wajib. Berarti tidak boleh ada orang beralasan kawanan boleh subuhan gara-gara tahajudnya kesuwen. Itu keliru. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa orang yang terlalu sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga mengabaikan yang wajib, orang ini telah terjerat di dalam perangkap setan. Perangkap apa? Setan. Jenengan cari nanti, saya punya ceramah judulnya Perangkap Setan. Ada 6 perangkap setan yang disebutkan oleh beliau. Ya. Salah satunya adalah terlalu sibuk dengan amalan yang sunnah sampai mengabaikan dan melalaikan amalan yang wajib. Contoh yang lain, kok kenapa orang duhuran, orang asaran lemes? Kenapa sih lemes? Lagi Senin Kemis. Benar apa salah? Kenapa? Karena puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Sedangkan sholat duhur dan sholat asar hukumnya wajib. Berarti hati-hati nggih. Dari mana kita tahu ini wajib, ini sunnah? Ngaji. Napa? Ngaji. Itulah pentingnya ngaji. Ya. Bagaimana kita akan tahu ini wajib, ini sunnah, kalau kita nggak belajar? Apalagi di zaman ini, Bapak Ibu yang kami hormati. Di mana banyak sekali orang yang jauh dari pemahaman yang benar terhadap agama. Maka ngaji bukan lagi pilihan. Tapi ngaji itu menjadi sebuah kebutuhan yang wajib kita penuhi. Oke, berarti terlalu sibuk dengan yang sunnah sampai mengabaikan yang wajib itu adalah sebuah kesalahan. Bagaimana kalau ada orang yang lebih sibuk melakukan hal yang mubah sampai mengabaikan yang wajib? Salah napa mboten? Lebih salah. Lebih napa? Kan tingkatannya satu wajib, dua, tiga, mubah. Yang kedua sunnah mengalahkan yang wajib bewis. Sama. Apa maning? Nomor tiga. Mubah mengalahkan yang wajib. Nomor wonten. Ada atau tidak orang kayak gitu? Terlalu sibuk dengan hal yang mubah sampai mengabaikan yang wajib. Ada atau tidak? Contohnya mancing. Weh kan jadi roli mancing. Loh, saya kan dari tadi bilang mancing itu masuk yang mana? Hah? Mubah. Mubah berarti boleh. Tapi yang bermasalah itu bukan mancingnya. Yang bermasalah adalah terlalu sibuk mancing nganti mboten sholat kuwi sing jadi masalah. Sholat hukumnya mancing hukumnya mubah. Jadi jangan sampai

Touring, ya. Touring itu ya jalan-jalan tapi lama gitu loh. Naik motor, rombongan, sampai berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu. Bahkan ada yang berminggu-minggu. Jadi touring itu nanti rong minggu, tulung minggu, bayangkan. Touring, sekarang Patik Raja meng Papua. Motoran. Ya. Touringnya itu hukumnya apa? Mubah. Boleh-boleh saja. Tapi akibatnya apa? Akibatnya dia meninggalkan kewajiban mendidik keluarga. Mendidik keluarga ini hukumnya apa? Wajib. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita itu pemimpin. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak. Nanti di hari kiamat kita itu akan ditanya sama Allah. Nek bojone urung kudungan. Nek anake mboten salat. Itu kita akan ditanya sama Allah Subhanahu. Kira-kira kita ini sudah menyiapkan jawaban atau belum? Seandainya kita sudah menyiapkan jawaban, mudah-mudahan akan dilancarkan perjalanan kita. Jawaban itu napa? Wahai Rabbi, saya sudah nyuruh istri saya untuk kudungan. Dan bukan sekali, dua kali. Tapi ratusan kali. Itu jawaban namanya. Kita sudah menyiapkan jawaban di hadapan Allah, wahai Rabbi, saya sudah suruh anak saya untuk sholat. Dan saya sudah suruh berkali-kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Kira-kira kalau misalnya jawabannya, kenapa anak kamu gak sholat, kenapa istri kamu gak sholat, sibuk touring. Kira-kira jawaban itu jawaban yang akan diterima atau ditolak? Touring itu hukumnya apa? Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus punya skala prioritas. Ya. Jangan sampai sesuatu yang mubah mengalahkan yang wajib. Lawang yang sunnah mengalahkan yang wajib saja sudah keliru. Apalagi yang mubah mengalahkan yang wajib. Kawit mau bapak-bapak terus. Ben adil gantian ibu-ibu. Apa ada ibu-ibu yang sibuk dengan sesuatu yang mubah sampai mengalahkan yang wajib? Apa bu? HP. Nopo? HP. Bermedsos. Nopo? Bermedsos. Hukumnya nopo? Mubah. Aslinya hukumnya nopo? Akan tetapi ketika orang berlebihan dalam bermedsos, sehingga mengabaikan anak yang datang pengin dikancani garap PR. Salah bocah? Salah. Apakah ada ibu-ibu yang seperti itu? Banyak. Bojone siapa? Bu, ajarin apa? PR. Ibu lagi sibuk? Mana, Mam? Bapak? Pak, ajarin PR. Bapak lagi sibuk? Mana, Mam? Ibu. Akhirnya jadi bal? Pingpong. Ya. Yeah. Padahal kesibukannya apa? Tulanan HP. Bapaknya lagi nonton YouTube, ibunya lagi live TikTok.

0: Subhanallah. Subhanallah. Sungguh memprihatinkan fenomena ini. Dan itu terjadi. Saya tanya sama jenengan. Pernah jenengan ngelihat di perempatan jalan anak-anak yang rambutnya nopo? Pirang. Anak nopo niku? Anak pang. Mereka itu punya bapak atau punya ibu atau tidak? Punya. Mereka punya bapak, mereka punya ibu. Tapi mungkin mereka itu di rumahnya tidak dihargai keberadaan. Mungkin bapak dan ibunya itu kurang memperhatikan mereka. Minta ditemani ngarap PR, enggak ada yang mau menemani. Diajak bermain, alasannya sih sibuk. Karena di rumahnya enggak ada yang perhatian, akhirnya dia mencari perhatian di luar. Yang disayangkan, dia ketemu dengan manusia-manusia seperti itu. Maka bapak ibu yang kami hormati, seharusnya ketika kita melewati perempatan, melihat ada anak-anak seperti itu, seharusnya kita itu mengambil pelajaran. Ya Allah, jangan sampai anak-anak saya seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak tersebut mendapatkan apa? Hidayah dari Allah. Aja nganti nek wis kebanjur nembe ngacok. Jangan sampai nanti kalau sudah terlanjur baru menyesal. Sekarang waktunya kita memperbaiki diri. Saya tanya sama jenengan Bapak Ibu yang kami hormati. Teman-teman kita di media sosial itu, teman di grup WA, teman di Facebook, teman di Instagram. Saya tanya sama jenengan. Ketika nanti kita meninggal dunia, kira-kira mereka itu akan rutin atau tidak berziarah kubur kita? Teman-teman WA, teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, para netizen itu. Kira-kira ketika kita meninggal dunia nanti, apakah mereka akan berziarah kubur kita? Kemungkinan kecil. Apakah mereka akan rutin mendoakan kita? Kemungkinan kecil banget. Paling-paling mendoakan kita saat ada berita kita meninggal. Itu pun copy paste. Orang ditulis dewek pun copy paste. Orang diwaca orang biasanya. Ana stiker innalillahi wa inna ilaihi rajiun, copy paste kirim. Jarang yang betul-betul nulis dengan tulus innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah menerima amal solehnya, mengampuni dosa-dosanya. Kayaknya jarang banget orang yang seperti itu. Cukup sampai di situ tidak? Setelah itu nomor kita akan diapain? Akan dihapus dari grup itu. Nomor kita akan di-delete, akan di-remove. Kenang apa? Ya marah sebab cukup-cukup kena WS kan jenengan. Nama kita langsung dihapus, Bapak Ibu yang kenal. Dilupakan. Padahal kita menghabiskan setiap hari berjam-jam untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman media sosial tersebut, teman-teman dunia maya itu. Lantas siapa yang akan setia untuk datang ke kuburan kita, mendoakan kita? Sinten? Anak-anak kita. Itu pun kalau anak-anak itu soleh dan soleha. Sayangnya justru anak-anak kita yang kemungkinan akan mendoakan kita itu hari ini kita abaikan. hari ini kita terlantarkan demi untuk ngobrol dengan teman-teman yang ada di media sosial, yang mereka gak akan peduli dengan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Di mana skala prioritas dalam hidup kita, Bapak Ibu? Banyak sekali kesibukan yang mengkhianati prioritas. Kita sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Dan kita mengabaikan hal-hal yang penting dan besar. Yaitu pendidikan anak kita. Maka seharusnya kita semua itu memperbaiki diri. Jadi ngaji kuwi tujuane untuk memperbaiki apa? Diri. Yang lalu sudah berlalu. Sekarang saatnya kita memperbaiki diri. Pasang skala prioritas dalam kehidupan kita. Contoh, ibu HP. Contoh apa? HP. Jadi kalau anak sudah datang, mendekati kita, ngajak kita untuk ngobrol, ngajak kita untuk belajar, ngajak kita untuk sekedar bermain, mainan Lego misalnya. Atau ngajak kita untuk ngelihat gambar dia. Saat itu kita sedang pegang HP. Apa yang mestinya kita lakukan? Tinggalkan apa nih? HP nih. Letakkan dulu HP-nya. Berikan perhatian kita kepada anak-anak kita. Prioritaskan itu dalam kehidupan kita. Kita berharap anak-anak itulah yang nanti akan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita berharap nanti merekalah yang akan mendoakan kita. Kita berharap merekalah yang nanti akan setia untuk datang menziarahi kubur kita. Kita berharap nanti merekalah yang akan mengamalkan amalan-amalan yang kita ajarkan kepada mereka. Sholat, baca Quran, ya, berzikir pagi dan petang. Sehingga kita pun akan mendapatkan aliran apa? Pahalanya. Jadi ketika anak sudah datang, sudah letakkan HP. Dan yang lebih baik dari itu, Bapak Ibu yang kami hormati, bikin aturan misalnya. Di rumah kita, kapan harusnya, kapan boleh megang HP, kapan nggak boleh megang HP. Bikin aturan yang jelas. Contoh misalnya, momen makan. Momen apa? Makan. Sehari berapa kali? Ya ping loro, mau lagi puasa. Enggak, maksudnya di luar puasa berapa kali? 3. Ya pagi, siang, malam. Coba ketika mau makan itu sekeluarga, gak boleh ada apa? HP. Jadi kan momen makan itu adalah momen kehangatan satu keluarga. Mulai dari seperti itu. Toh gak lama, paling makan berapa menit? 10-15 menit. Berarti meja makan ketika makan pagi, siang, malam itu steril dari HP. Siapa yang gak boleh HP? Bapaknya apa ibunya apa anaknya? Kabean. Bapaknya nyontoni, ibunya nyontoni, anaknya niru. Ketika momen makan gak boleh ada HP. Terus apa saat itu? Bercengkerama. Makan bareng, nanya kabar, kegiatan di sekolah, bapak cerita tentang pekerjaan, ibu cerita tentang pekerjaan di rumah juga, anak bercerita tentang pengalamannya di sekolah. Bapak ibu tahu Bung Hatta? Bung Hatta, tahu? Ya, Insinyur Muhammad Hatta, salah satu proklamator Indonesia. Dikisahkan kata putrinya, Bung Hatta itu, Bapak Ibu, ketika makan bersama keluarganya, dia akan menggunakan pakaian resmi. Ngertos pakaian resmi? Hah? Nganggo jas. Nganggo apa? Jas. Buat apa itu? Buat menghargai keluarga. Buat menghargai keluarga. Bukan berarti kok setelah ini kudu jasan lagi mangan. Bukan seperti itu. Tapi yang kita ambil pelajarannya adalah bagaimana beliau menghargai keluarganya. Maka ayo kita mulai dari diri kita. Contoh, ya, bikin aturan di rumah. Ya. Oke, berarti kita harus mulai menata prioritas di dalam kehidupan kita. Termasuk juga Bapak Ibu yang kami hormati dalam amalan-amalan. Ya, yang tadi sudah saya contohkan, ada yang sunnah, ada yang wajib, prioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berdakwah meninggalkan keluarga sampai berbulan-bulan. Itu hukumnya bagaimana? Saya tanya sama jenengan. Dakwah baik atau tidak? Baik atau tidak? Dakwah hukumnya apa? Wajib. Wajib itu ada dua. Fardhu ain sama fardhu kifayah. Pertanyaannya, dakwah itu yang mana? Yang ain atau yang kifayah? Yang kifayah. Kecuali di lokasi yang tidak ada orang lain kecuali kita. Tapi kalau misalnya di lingkungan ini, di masyarakat itu banyak ustaz, banyak dai, maka hukumnya fardu kifayah. Oke. Okay. Berarti dakwah hukum aslinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menjalankan, maka kewajibannya gugur atas yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya enggak perlu melakukan, tapi kewajibannya Oke. Mendidik anak dan istri. Hukumnya apa? Wajib yang mana? Fardu ain. Fardu ain. Wajib atas kita, enggak boleh tidak. Kudu. Enggak akan gugur. Fardu ain sama fardu kifayah tinggi mana? Tinggi mana? Ain. Fardu ain itu lebih tinggi dari fardu kifayah. Oke. Berarti jawabannya apa? Atas pertanyaan tadi, ada orang sibuk berdakwah sampai berbulan-bulan sehingga mengabaikan pendidikan anak dan istrinya, itu hukumnya benar nopo salah? Salah nopo benar? Kenapa salah? Karena mengalahkan yang fardu ain dengan yang fardu kifayah. Begitu ya, jawabannya seperti itu. Dan sebenarnya ini salah satu yang cukup memprihatinkan. Ya, ya kita semua prihatin. Memang hidayah itu di tangan Allah, itu betul. Hidayah itu di tangan Allah. Akan tetapi ketika anak itu perilakunya tidak baik, istri perilakunya tidak baik, itu ada sebabnya gitu. Ada apa? Sebab. Karena alam semesta ini berjalan dengan sunnatullah, ketetapan pola yang sudah ditentukan sama Allah. Salah satu sunnatullah itu adalah ada sebab, ada akibat. Anak yang mungkin kurang bagus perilakunya, istri yang kurang baik perilakunya, itu bisa jadi ada sebabnya. Dan mungkin sebabnya adalah ketika bapaknya terlalu sibuk untuk berdakwah di sana sini sampai enggak ada waktu untuk siapa? Untuk keluarganya, istri dan anaknya. Makanya saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering. Bukan kadang-kadang, sering malah. Mengatakan tidak bisa ketika disuruh ngisi pengajian. Sering saya mengatakan tidak bisa ketika disuruh ngisi pengajian. Kapan? Ketika itu mengakibatkan waktu mendidik keluarga saya berkurang jauh. Saat itu saya katakan tidak bisa. Mulane sing sabar. Ya, mulane sing sabar. Ustaz angel banget nekon ngisi. Ya. Karena saya sedang mempraktekkan skala napa? Prioritas. Sampai kadang-kadang atau sering bahkan supaya saya bisa ngisi di luar kota dan anak istri tetap bisa diperhatikan, saya bawa mereka. Jadi karo ngisi, karo gawa sekeluarga. Ben apa? Ben oli loro-lorone. Fardu aine oli, fardu kifayae oli. Ya. Jadi ini adalah bagian dari latihan menerapkan skala prioritas. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk ngurus kesana kemari, dakwah kesana kemari, sampai akibatnya keluarga kita sendiri terbengkalai. Coba jenengan perhatikan, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Manusia-manusia terdekat dengan beliau. Cinta niku istrinya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, putrinya beliau. Ya. Yeah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Yeah. Itu adalah manusia-manusia yang awal masuk Islam. Dan Nabi SAW menerapkan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwailah keluarga terdekatmu dulu. Allah nyuruh Nabi SAW seperti itu. Jadi dari awal Nabi SAW sudah diajarin sama Allah skala prioritas. Ustaz, bagaimana supaya ikhlas itu tidak sia-sia mengingat orang yang ditolong menyakiti. Mengingat orang yang pernah ditolong menyakiti kita. Saya pernah menyampaikan sebuah pengajian, judulnya Manusia Berjiwa Besar. Apa judulnya? Manusia Berjiwa Besar. Saya anjurkan saudara penanya atau saudari penanya untuk menyimak pengajian itu. Di YouTube ada insya Allah, Manusia Berjiwa Besar. Jadi begini Bapak Ibu yang kami hormati. Menolong orang itu niatnya apa? Karena Allah. Membantu orang itu niatnya karena Allah. Kalau mengharapkan balasan dari orang yang ditolong itu, berarti sudah lillah napa dereng. Jadi kemungkinan besar jenengan harus terus meningkatkan keikhlasan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ahli surga, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'aw wa la syukura. Ahli surga itu ketika berbagi makanan, atau yang lainnya, liwajhillah, niatnya karena mengharapkan wajah Allah, ridho dari sinten? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Niatnya bukan ingin mendapatkan balasan dari manusia atau ucapan terima kasih. Ikhlas itu tidak berharap balasan dari manusia atau tidak berharap ucapan terima kasih. Balasan dari manusia bentuknya apa? Bentuknya ya kalau makanan pengen berharap kembali apa? Makanan. Atau kalau sesuatu yang sifatnya non makanan, kita bantu dia, kita berharap dia nanti akan bantu kita. Itu balasan. Syukuro itu ucapan apa? Terima kasih. Orang yang ikhlas itu tidak berharap balasan dan tidak berharap ucapan terima kasih. Sampun praktek napa dereng? Bu, jenengan itu ketika berbagi kepada orang lain sudah mempraktekkan adab tadi atau belum? Tidak berharap balasan dan tidak berharap ucapan terima kasih. Sampun napa dereng? Insya Allah. Oke, mari kita buktikan. Jenengan ngirimi jangan. Ngirimi jangan. Mengenai tanggane. Rantang. Isine. Kolok. Apa maning? Jangan lodeh. Terus. Lawuh. Tahu, tempe, ayam. Tiga rantang. Isine. Kolok. Jangan lawuh. Jenengan Bapak Ibu, berharap atau tidak, rantang itu kembali dalam keadaan ada isinya. Angkat tangan yang tidak berharap kembali dalam ada isinya. Siji, loro, telu, papat, lima. Sisane? Saya tanya kepada lima orang yang angkat tangan tadi. Ketika rantang itu kembali dalam keadaan kosong, jenengan kecewa atau tidak? Nah, temenan. Kalau jenengan tidak kecewa, jos. Berarti sudah berusaha ikhlas. Jadi panjenengan ketika menolong orang terus dia menyakiti jenengan, abaikan saja. Wong kita itu menolong dia bukan karena ingin dibaiki sama dia. Kita menolong dia karena ingin mendapatkan pahala dari jazaan, satu balasan. Yang kedua syukuran, ucapan terima kasih. Jenengan berharap atau tidak ketika ngasih pengemis mendengar ucapan matur nuwun, berharap napa mboten? Mboten? Temenan. Ketika jenengan ngeluarin duit warnane abang. Kowe kan jarang-jarang kowe. Ya, biasanya pengemis dikasih berapa? 2000, 1000, kowe digolek sing paling lecek. Kok jenengan dapat hidayah dari Allah? Sing ditokaken sing warnane abang, si anyar. Kemudian pengemis itu menerima duit tadi, dilihat, masukin saku, langsung lunak. Tidak ada ucapan terima kasih sedikit pun. Pertanyaannya, kecewa mboten? Kecewa. Nah, gue nambah jujur gue. Ikhlas gue ora gampang. Ikhlas itu berat, Bapak Ibu. Ikhlas itu butuh latihan. Ikhlas itu bukan slogan. Slogan, ngerti slogan? Cuma diucapkan di mana? Di lisan. Bahkan ada sebagian orang di zaman ini yang begitu mudahnya mengklaim keikhlasan. Ngaku nopo? Aku kayak temenan ikhlas tuh, temenan, ikhlas tuh, temenan, temenan ya, temenan. Ikhlas itu bukan amalan mulut. Ikhlas itu amalan hati. Ayo latihan Bapak Ibu yang kami hormati. Orang yang berharap balasan dari manusia sering kecewa. Orang yang berharap terima kasih dari manusia sering apa? Kecewa. Kalau tidak ingin kecewa, berharaplah dari Allah. Oke. Tadi yang saya sampaikan, adab ketika memberi. Adab ketika memberi. Sekarang kita pindah pembahasan supaya tidak salah paham. Apa adabnya kalau diberi? Paham ge? Niki paham pembahasannya? Anu wis pada kencot jadi ora fokus ya. Tadi adab ketika memberi. Jangan berharap terima kasih dan balasan. Sekarang adabnya ketika kita diberi. Apa adabnya? Membalas dan berterima kasih. Membalas dan berterima kasih. Membalas karena itu ajaran Rasul SAW. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Berarti besok-besok nek jenengan dikirimi, jangan ngirimi. Ngirimi maning. Ya. Itu namanya mengamalkan adab ketika diberi. Besok-besok kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Jadi wong sing ora gampang mengucapkan terima kasih, itu dia belum masuk level orang yang bersyukur kepada Allah. Mulai dari yang dekat-dekat saja. Bapak-bapak yang nyiapin buka puasa sahur sinten? Ibu. Jenengan terima kasih napa mboten?
1: Temenan lho.
0: Jujur nggih temenan. Bu matur nuwun ya. Hai kowe. Hah? Urung syukur jenengan. Ibu-ibu, gantian nggih. Yang ngasih nafkah tiap bulan siapa? Bapak-bapak, ketika jenengan dikasih bulanan sama bapaknya, ucapkan terima kasih mboten? Apa jawabnya? Kur semene. Kalau jawabnya kur semene, berarti jenengan belum bersyukur. Harusnya apa? Matunun pak, jazakallah khairan. Mudah-mudahan diber kahi bulan ngarep. Jadi kita harus punya adab ketika memberi dan harus punya adab ketika diberi. Monggo ada lagi. Waalaikumsalam. Monggo. Ucapan ora ilok gitu. Boleh atau tidak gitu. Ucapan ora ilok gitu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa di Radio Insani saya sering mengucapkan bersedekahlah walaupun dengan kurma separuh. Kenapa orang kurma siji bae gitu. Terima kasih. Karena hadisnya berbunyi kayak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo. Itu Rasul SAW yang menyampaikan, bukan saya. Walaupun dengan kurma separo. Kenapa separo, Ustaz? Duene kurkue. Punyanya cuma itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Aisyah radhiyallahu anha. Sinten? Aisyah radhiyallahu anha. Pernah kedatangan pengemis. Ibu dan dua putrinya. Berarti berapa? Tiga. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ada kurma tiga. Tiga butir. Nah, kalau dijenengkan kan sekilo, Mbok. Tiga butir kurma. Maka tiga-tiganya diberikan oleh Aisyah kepada ibu dan dua putrinya tadi. Satu buat ibunya, satu buat anaknya, satu lagi buat anaknya. Habis sudah. Gak punya apa-apa lagi di rumah. Kemudian oleh Aisyah dilihatin. Maka si anak langsung lahap menghabiskan kurma yang cuma satu itu. Sehingga habis langsung. Tinggal satu butir kurma milik si ibu. Maka anak-anak itu pun ngeliatin kurma yang tinggal satu itu. Ora tega ibu nih. Di apa kan? Di paro. Separo buat anak yang pertama, separo buat anak yang kedua. Gak punya kecuali kurma separo. Kalau jenengan punya kurma sekilo, ya aja sedekah kurma separo. Terus sepinten boleh sedekah? Setengah kilo. Jadi kita lagi ngomongin orang yang gak punya apa-apa. Hari ini bukan kita gak kebayang, Bapak Ibu yang terhormat. Tapi itulah realita yang ada di zaman itu. Zaman susah, zaman berat. Oke. Bisa dipahami gak? Yang kedua. Apa hukum perkataan orang ilok? Orang ilok sih artinya apa? Tidak pantas. Tergantung. Tergantung itu mengomentari apa. Kalau itu mengomentari perilaku yang memang tidak pantas, ya bagus, tidak apa-apa. Misal nih, ada orang keluar. Kur katokan, pendek. Ilok nopo ora ilok? Ora ilok. Ya, ana wong metu kur katokan pendek. Ya, enggak pakai kaos, enggak pakai celana panjang. Terus kita katakan, hei pak, ora ilok. Boleh? Boleh? Boleh. Ada? Tidak ada orang yang ngomong ora ilok, mulane dewek ngomong. Kita ingatkan, jangan kita biarkan. Ya. Kebiasaan buruk itu membudaya karena pembiaran. Karena apa? Pembiaran. Dijorakan. Akhirnya menganggap itu biasa. Nonton ya. Semoga bermanfaat. Sudah menjelang maghrib ya. Cukup? Cukup? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal-haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qala, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi, ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. A'udzu billahi min

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amuri dunia wa d-din. Shalala ilahi illallah. Lihuli syarika la wa shahadu na muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para penyiar rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung bersama Ustaz Dr. Asfi Rahmat Azaih billahu ta'ala. Menyimak kajian pembahasan kitab Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalam Manan atau Tafsir Sa'di yang dilaksanakan di Masjid Rudatul Jannah, Jalan Tuan Kutan Busai, Kota Pekanbaru. Dan malam ini akan membahas Tafsir Surah Az-Zuhruf dimulai ayat ke-51 hingga seterusnya. Kita langsung bergabung di Hotel Islam, para pendengar rahimakumullah. Semoga dapat kita simak dengan baik dari ilmu yang akan kita dengarkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dari studio, ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para jemaah kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali bersama duduk di majelis ini di salah satu rumah Allah untuk melanjutkan pelajaran tafsir kita, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masih pada surat Az-Zukhruf dan kita lanjutkan malam hari ini ke ayat yang ke-51. Silakan dibaca.

0: أحسنت، بارك الله فيك.
1: Masih ya
0: ayat-ayat yang tadi kita dengarkan
1: berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Firaun,
0: ya, lanjutan dari cerita yang ada di ayat-ayat sebelumnya,
1: mulai dari ayat 46.
0: Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin. Terus pada ayat yang ke-51 Allah berfirman wa nada dan memanggil, ya. Nada memanggil, nida, nada yunadi nidaan, nada yunadi munadatan wa nidaan.
1: Ya, ini yang belajar bahasa Arab, asal apa masdar dari nada, nida, panggilan, seruan.
0: Ya,
1: makanya azan itu nida. Man sami'an nida'a bis-shalah, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mendengar seruan untuk salat, yaitu azan,
0: ya,
1: falyaqul mithla ma qal al-mu'adzin, maka hendaklah dia mengatakan, mengucapkan apa yang diucapkan oleh mu'adzin, kecuali ketika ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi azan itu nida.
0: Ya.
1: Nada tadi artinya menyeru atau memanggil.
0: Ya.
1: Wa nada dan menyeru atau memanggil Fir'aunu. Fir'aun.
0: Ya.
1: Fir'aun gelar penguasa Mesir di zaman Nabi Musa alaihi salam. Wa nada Fir'aunu dan menyeru Fir'aun fi pada,
0: ya,
1: fi pada qaumihi, kaumnya, kaumnya penduduk Mesir,
0: ya,
1: penduduk Mesir, penduduk asli Mesir, al-aqbat,
0: ya,
1: ia memanggil kaumnya, menyeru kaumnya, qala dengan mengatakan, qala berkata, ya, maksudnya Fir'aun, ia berkata, maksudnya Fir'aun, ya qaumi. Ini isi seruannya. Allah bercerita bahwa Fir'aun menyeru kaumnya, menyampaikan pengumuman sebagai penguasa Mesir kepada kaumnya. Isi pengumumannya berikut ini. Ya qaumi, wahai kaumku.
0: Ya,
1: ya qaumi ini mimnya berbaris bawah.
0: Ya.
1: Sebenarnya hanya sebagai tanda bahwa setelah mim itu ada ya, karena asalnya adalah ya qaumi, ya pakai ya di ujungnya, ya qaumi, wahai kaumku. Ianya artinya aku.
0: Ya.
1: Ya. Lalu karena ya ini identik dengan harokat kasrah, maka ada atau tidak adanya dia,
0: ya,
1: itu tidak terlalu berpengaruh. Apalagi di ujung.
0: Ya.
1: Apalagi ketika dia berada di ujung kalimat, maka keberadaan ya itu dalam secara tulisan ditiadakan. Ya qaumi, wahai kaumku. Ya. Ya qaumi, wahai kaumku. Kata Fir'aun kepada penduduk Mesir. Alaysa, hanya apakah laysa tidak atau bukan? Ya. Kalau di sini artinya bukankah? Kahnya di situ dari a di ujung di awal. Alaysa. Laysanya bukan, kahnya itu a yang di pangkal tadi. A, apakah bukan? Tetapi kalau dalam susunan kata yang mungkin paling tepat adalah bukankah, karena itu pertanyaan, hamzah di awal itu hamzatul istifham a. Ya. Alaysa, apakah bukan atau bukankah li, apa artinya li? Milik saya. Li milik saya, punya saya. Ya, kalau punya kamu, laka. Ya. Laku, punya kamu sekalian, lakum. Lakum dinukum. Punya kalian agama kalian. Wali dini. Dan punya saya agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi, alaisali, bukankah saya memiliki atau bukankah milik saya mulku Misra? Mulku apa artinya? Kekuasaan, kerajaan. Ya. Misra, Mesir. Ya. Mesir. Bukankah milik saya kerajaan Mesir? Katanya kepada rakyat Mesir. Jadi dia ingin menekankan bahwa dia penguasa tertinggi. Mesir ini semuanya punya saya. Ya. Alaysa li mulku Misra. Wa hadhil anharu, wa dan hadhihi ini. Ya. Ada yang ungkapan yang lain hadza. Ya. Artinya juga ini, cuma penggunaannya saja yang membedakan. Bila dia laki-laki atau yang dihukumi laki-laki, maka hadza. Ya. Kalau dia perempuan atau yang dihukumi perempuan, maka hadhihi. Al-anhar itu dihukumi perempuan, muannas. Ya. Maksudnya sungai-sungai. Al-anhar, sungai-sungai. Mufradnya nahrun. Ya. Satunya nahrun. Ya, nahrun. Kalau banyak, anhar, sungai-sungai. Kalau ketika Allah bercerita tentang surga, salah satu yang disinggung oleh Allah, sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Biasanya sungai yang mengalir itu identik dengan keindahan. Ya. Apalagi kalau ada air terjunnya. Kadang orang berupaya mencari sungai yang di hulunya itu ada air terjun. Walau berkilo-kilo jalan kaki, karena itulah kecenderungan yang dicipta oleh Allah. Kecenderungan yang ada di bumi itu, inilah yang nanti disiapkan oleh Allah di surga. Ya. Dan tidak akan sama mengalirnya sungai dunia dengan mengalirnya sungai surga. Ya. Berbeda jenis airnya, keindahannya, jernihnya, segarnya, rasanya. Dan bahkan Allah menceritakan di surat Muhammad kalau tidak salah. Ya. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ya, perumpamaan surga ini tentang sungai yang di dunia ini kita selalu mengidentikkan sungai itu dengan wahana wisata, tempat yang dicari-cari. Bila ada sungai, pasti apalagi sungainya mengalir bagus. Bahkan sebenarnya tidak ada gelombangnya, tapi karena dangkal, kemudian ada kerikil-kerikil batu-batunya, ketika air mengalir deras, nampak bergelombang. Indah nampaknya. Apalagi kalau jernih, tidak ada lumutnya. Indah, itu di dunia. Dan Allah siapkan kecenderungan melihat keindahan sungai mengalir itu di surga. Ya. Tadi Allah berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun." Ya. Di surat Muhammad ayat 15, fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Ini yang membedakan. Di sungai yang surga yang diperumpamakan oleh Allah, yang di surga yang disiapkan, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa, perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari yang mengalir di dalamnya air yang tidak payau, rasanya segar, ya, tidak akan berubah, dan tidak ada limbah-limbah yang merusaknya, ya, atau tidak ada tempat-tempat pemandian yang kalau di hulu orang mandi, di hilirnya nanti akan ada yang mengganggu. Karena kita ini juga anak sungai, tahu. Ya. Kalau berbeda tempat, kalau sungai itu difungsikan untuk semua, untuk mandi, untuk buang hajat, untuk cuci piring, untuk cuci baju, tentu yang di belakangnya, yang di hilir, akan berubah. Ya, akan ada dampaknya. Di surga tidak ada itu semua. Ya, karena di surga tidak ada lagi buang hajat. Di surga tidak ada lagi cuci-cucian. Karena semuanya kesenangan yang disediakan oleh Allah. Tajri fiha anharum min ma'in ghairi asin. Salah satu perbedaannya. Sungai mengalir air biasa tetapi jernih dan tidak payau. Ya. Kemudian ada sungai yang lain seperti sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari khamar, ya, mengalir di surga. Belum lagi mata air yang memancar di surga. Jadi naharun jamaknya tadi anharu, ya. Kemudian balik kita ke ayat. Fir'aun karena merasa Mesir itu di bawah kekuasaannya, dia yang memiliki Mesir itu, dia yang punya, bahkan sungai-sungai yang mengalir di Mesir itu dia yang mengalirkan, dia yang memberikannya. Wahadihil anharu, dan sungai-sungai ini, maksudnya yang di Mesir, tajri, mengalir. Ya. Kalau dia sungai berarti mengalir. Karena kata jara yajri dilihat dari redaksinya berbeda-beda. Kalau untuk manusia dan artinya yajri bukan lagi mengalir tetapi berjalan, berlari. Ya. Wa hadhil anharu tajri, dan sungai-sungai ini mengalir, min tahti, min dari, ya, tahti dari bawahku, maksudnya di bawah perintahnya, di bawah aturannya. Kalau dia bisa, kalau dia memutuskan untuk dihentikan alirannya, dihentikan. Dia mengaku bahwa semua kesenangan, kenikmatan, kemajuan yang di Mesir itu di tangannya semuanya, di bawah aturannya, di bawah keputusannya. Itu yang dia tanamkan kepada penduduk Mesir. Untuk apa? Agar mereka tidak berubah keyakinannya kepada beliau bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr. Jadi dia menanyakan, bukankah Mesir ini di bawah kekuasaan saya? Sungai-sungai yang mengalir di bawah di Mesir ini di bawah ketentuan saya. Ya. Afala tubsirun? Hanya tadi apakah? Fa maka la-nya tidak. Ya. Afala maka apakah tidak? Fa-nya yang didahulukan maknanya. Maka apakah tidak tubsirun kalian melihat? Ya. Tubsirun melihat. Melihat semua tadi kenyataan. Maksud melihat di sini meyakini, mengakui. Tidakkah kalian akui itu bahwa kerajaan Mesir ini di tanganku, punya saya, kekuasaannya, semua kekayaan Mesir ini aku yang punya, aku yang atur, aku yang menguasai, kata Fir'aun. Ini doktrin-doktrin yang seperti ini akan selalu dilakukan oleh Fir'aun. Karena kalau tidak dilakukan doktrin yang terus berlanjut ini, akan lambat laun akan berubah ya, pandangan, keyakinan orang kepada beliau. Apalagi kalau terdengar dia sakit misalnya. Apalagi dalam berbagai macam musibah yang menimpa. Ya. Di bawah kekuasaan Fir'aun, Mesir dilanda oleh berbagai macam cobaan. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di antaranya topan, angin kencang yang terus berhembus dan henti-hentinya. Ya. Berdampak besar terhadap Mesir, merugikan. Banyak jatuh korban, bangunan-bangunan yang roboh. Dan tidak berhenti. Ujungnya apa? Datang kepada Nabi Musa, diminta dia berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya agar dihentikan angin kencang tersebut, maka berhenti, selesai musibah. Terus datang yang baru, datang seterusnya, datang selanjutnya. Ya, sebagaimana telah kita singgung pada pelajaran yang lalu. Ya. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak melihat? Melihat ini ada dua, melihat dengan mata kasat, yaitu dengan kasat mata, nampak bahwa semuanya saya yang menguasai. Yang kedua, makna melihat di sini meyakini, mengakui. Apakah kalian tidak mengakui bahwa Mesir ini punya saya? Untuk mengancam. Ada makna tersirat ancaman. Yang tidak mau mengakui itu, hati-hati. Ya. Ini doktrin-doktrin yang selalu. Makanya dia punya tukang sihir yang banyak melancarkan doktrin tadi agar sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap meyakini dia sebagai Tuhan. Ya. Padahal sudah sekian banyak bukti-bukti bahwa dia manusia biasa. Ujung-ujungnya meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah Sang Pencipta untuk mengangkat hama-hama seperti hama katak, hama belalang, hama kutu, darah tidak tahu dari apakah dikatakan hama atau ya, darah banjir, banjir darah bukan air biasa, air merah dan aromanya aroma darah. Ya. Baunya bau darah, makanya diungkapkan dengan darah. Seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Jadi itu ayat yang ke-51 diceritakan oleh Allah bagaimana Fir'aun mengkhawatirkan berpalingnya penduduk Mesir dari mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa tertinggi, sebagaimana dia nyatakan itu dalam ayat yang lain. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la di surat An-Nazi'at. Allah perintahkan Nabi Musa untuk datang ke Fir'aun mendakwahinya. Idhab ila Fir'auna. Ya, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Kemudian Fir'aun justru menolak dan Allah menceritakan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Bagaimana pula saya ya mengakui ada yang harus saya sembah sementara saya adalah Tuhan yang tertinggi. Di ayat yang lain Allah mengatakan menceritakan perkataan Fir'aun juga kepada rakyat Mesir dengan mengatakan bahwa tidak ada yang disembah kecuali saya. Ya. Seakan-akan ungkapannya tidak ada Tuhan selain saya. Dia mengatakan dengan lafaz ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak kenal kalian punya Tuhan selain saya. Kata Fir'aun mendoktrin penduduk Mesir. Dengan kekuasaannya, dengan tukang sihirnya, dengan bala tentaranya. Sehingga doktrin itu masuk. Ya. Masuk. Kalau kembali ke fitrah, tentu tidak akan bisa tidak akan bisa nyambung ya. Pernyataan bahwa dia Tuhan dengan fitrah bahwa ada yang berkuasa di alam semesta ini, bukan manusia. Apalagi ditambah dengan banyaknya tampak kekurangan-kekurangan Fir'aun. Dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Padahal dia mau anak. Untuk melanjutkan kekuasaannya, dia mau anak. Namun Allah tidak berikan dia anak. Ya. Berarti dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia mau. Ya. Kemudian dia cari-cari seorang anak yang masuk dalam mimpinya yang akan menghancurkan kerajaannya, kekuasaannya, ternyata anak yang dicarinya dibawa oleh Allah ke pangkuannya. Padahal sudah sekian banyak bayi dibunuhnya. Ya, dibunuh sekian banyak bayi laki-laki Bani Israel yang dibunuhnya, ternyata yang dicarinya dibawa oleh Allah ke pangkuannya, ditimang-timang olehnya, dikasih makan, hidup di ke istananya. Kemudian ibunya yang menyusukan Nabi Musa, dia yang mengupahnya, diberi upah yang besar, padahal ibunya sendiri. Banyak bukti-bukti bahwa dia manusia biasa, tapi agar dia yakin bahwa penduduk Mesir tetap yakin bahwa dia Tuhan, banyak doktrin-doktrin seperti tadi disampaikan olehnya. Ancaman-ancaman. Kemudian dibuktikan bagaimana ancaman itu, dia lakukan seperti dia menyalip tukang sihir. Disalipnya. Dia ancam akan saya potong tangan kalian, kaki kalian, dan saya salib kalian di batang kurma. Dinampakkan, diperlihatkan, dipertontonkannya. Ini. Ini akan

memang ia lakukan. Syahid semua tukang sihir ini. Yang luar biasa, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, iman kalau sudah masuk ke relung hati, itu tidak akan goyah oleh apapun juga. Itu yang diungkapkan oleh Heraclius. Dia yang mewawancarai Abu Sufyan. Hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis pertama di kitab Sahih Bukhari, di kitab Bad'il Wahyi. Wawancara yang dilakukan oleh Heraclius, penguasa Romawi, kepada kafilah dagang Quraisy yang datang ke sana, berdagang ke Syam. Kebetulan dia di sana. Melalui penerjemah, setelah sekian berapa butir pertanyaan dia sampaikan, di antaranya apakah yang beriman kepada dia itu nanti murtad lagi? Banyak yang kembali ke agama yang lama. Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, ya, menjawab sebenarnya dia mau berdusta, tapi di awal sudah diancam oleh Heraclius dengan saksi-saksi kawan-kawannya. Ya, sudah ada ancaman. Makanya dia tidak berani berdusta. Bahwa yang telah beriman kepada dia, maksudnya Nabi SAW, itu tidak ada yang kembali. Murtad. Tidak ada yang kembali ke agama yang lain. Kata Heraclius, setelah selesai wawancara, begitulah iman, kalau sudah menyentuh relung hati, dia tidak akan berubah. Tetap akan terhunjam kokoh apapun rintangan yang ingin mencabutnya kembali dari relung hati. Ya, bila bersentuhan iman itu ke relung hati, dia akan tegak, kokoh, kuat dan tidak akan goyah, tumbang oleh apapun juga. Seperti tukang sihir tadi. Padahal sebab berimannya cuma tadi. Tidak ada da'i di situ. Tidak ada ustaz, tidak ada buya, tidak ada kiai yang menasihati mereka. Hanya melihat bahwa tongkat yang dari kayu yang punya Nabi Musa jadi ular benaran. Sementara yang mereka lakukan adalah sihir. Ya. Dipengaruhinya pandangan mata, sehingga orang yang melihat tali yang mereka lemparkan, tongkat-tongkat yang mereka lemparkan, nampak ular. Jadi pandangan mata yang mereka permainkan. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Kata Allah di sebagian cerita tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang saya ingin sampaikan bahwa doktrin-doktrin seperti ini untuk menyesatkan orang. Apalagi orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, punya segala-galanya, sehingga ketika dia ingin orang tetap berada di atas kesesatan, melakukan doktrin-doktrin. Dia mudah untuk menggiring opini. Untuk menghasut dia bisa. Walau kebenaran itu nampak seterang-terangnya seperti cahaya matahari di siang hari, tetapi ketika pemegang keputusan atau pemilik kekuasaan atau pemilik kedudukan punya harta, punya segala-galanya, bisa merubahnya jadi gelap. Sehingga yang terang berubah jadi gelap. Itu yang dilakukan oleh Firaun. Bukannya orang Mesir itu orang bodoh-bodoh, bukan. Tapi dengan kerajaannya, dengan bala tentaranya, dengan ancaman-ancamannya, dia mendoktrin bahwa dia benar-benar Tuhan. Ya. Kemudian mulailah dia perbandingkan antara dia dengan Nabi Musa. Di ayat 52 tadi, setelah dia mengatakan bahwa Mesir ini punya saya. Saya penguasanya. Sungai-sungai yang mengalir, terutama Sungai Nil ya, yang luar biasa sampai hari ini memberikan rezeki yang luar biasa untuk bukan hanya di Mesir, di semua aliran di sepanjang tempat yang dialiri oleh Sungai Nil itu memberikan rezeki yang luar biasa yang melimpah. Karena Sungai Nil sungai terpanjang. Ya, sekian negara yang dilewatinya termasuk Mesir. Jadi ia banggakan itu padahal sungai itu bukan dia yang mencipta, dia hanya menjaganya saja atau membuat usaha-usaha di sungai tersebut, perkebunan, kemudian usaha-usaha di sungai yang memberikan kemajuan.

Tuhan yang luar biasa untuk Mesir, itu yang dia banggakan, bahwa dia yang memberikan, dia mengatur. Itu doktrinnya dia. Lalu setelah dia merasa bahwa dia sudah punya segalanya, lalu dia perbandingkan dengan Nabi Musa, dirinya. Apa katanya? Am ana khairun. Ya, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin, atau am ini atau ya. Ya. Setelah dia menyebutkan kemajuan atau kekuasaan, kelebihan-kelebihannya yang dia anggap kelebihan itu yang menyatakan bahwa dia ya dialah Tuhan yang mencipta dan mengatur, menguasai, am ataukah ya, atau apakah. Am ini sebenarnya asalnya atau ya, am au sama artinya, am dengan au artinya atau ya. Ana saya, khairun lebih baik ya, khairun itu lebih baik, min dari hadzalladzi, orang ini ya, maksudnya orang ini Nabi Musa, huwa yang dia, mahin hina, mahin hina lemah, tidak punya apa-apa ya. Yang pertama dari sisi sukunya. Karena suku Nabi Musa bukan Mesir. Bukan sukunya Firaun, dia pendatang. Bani Israel. Ya. Dan ketika itu Bani Israel dengan penduduk Mesir itu kastanya tidak mendekat sama sekali, tidak berdekatan sama sekali antara langit dengan bumi. Itu sudah diakui oleh kehidupan di sana, karena orang Bani Israel dijadikan sebagai pekerja semuanya. Makanya mau dijadikan apa terserah penduduk Mesir. Jadi penduduk Mesir yang pribumi melihat Bani Israel, melihat ya, seakan-akan manusia melihat hewan, begitulah. Ya. Itu dari sisi yang pertama. Yang kedua, mereka pendatang. Mereka pendatang, bukan orang asli Mesir. Kemudian tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta. Itu yang diperbandingkan oleh Firaun antara dia dengan Nabi Musa. Am ana khairun? Apakah saya lebih baik daripada laki-laki ini? Hadzalladzi huwa mahin, dia yang hina. Mahin hina. Ya. Hana yahinu hainan. Artinya hina. Ya. Ada ayat yang berhubungan dengan ini. Yang isyarat yang ditujukan kepada asal penciptaan manusia, min ma'in mahin, ya, min ma'in mahin, yaitu dari air yang hina, untuk mengingatkan, menyadarkan manusia apa yang membuatmu menjadi sombong. Diingatkan oleh Allah bahwa dia dicipta dari air yang hina, air yang bau. Manusia dicipta dari itu. Ya. Ini kata-kata mahin. Huwa mahin. Wa la yakadu yubin. Wa dan la tidak. Yakadu hampir, nyaris. Ya. Kada yakadu hampir. Ya. Kitu ahsulu atau asilu, kitu asilu, saya hampir sampai. Kata-kata kada ya kadu, ya, artinya hampir. Wala ya kadu, dan tidak hampir, yubin, jelas, ya, nyata, ya, maksudnya
mustahil dia bisa membuktikan, menjelaskan bahwa dia punya sesuatu. Hinanya, rendahnya dia jelas. Dan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak hina. Itu maksudnya. Dia tidak rendah. Ya. Itulah perbandingan yang dibuat oleh Fir'aun yang disampaikan kepada rakyat Mesir agar rakyat Mesir tetap menuhankan dia dan agar rakyat Mesir tetap menyatakan Nabi Musa tidak bisa diterima. Jadi dia menggiring opini masyarakat Mesir untuk memusuhi Nabi Musa, membenci Nabi Musa, menyatakan bahwa dia tidak berhak untuk diikuti karena dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya harta, dia tidak punya bala tentara, dia tidak punya apa-apa. Iya, justru riwayat perjalanan hidupnya semua tahu bahwa dia numpang di kerajaan dan istana Fir'aun. Jadi inilah peran ahlul batil untuk menegakkan kebatilan sampai hari kiamat nanti. Ini pelajaran dari perbuatan Fir'aun. Ya, pelajaran dari perbuatan Fir'aun yaitu selalu memberikan doktrin-doktrin kebatilan yang dia tegakkan dengan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang dia miliki seperti kekuasaan, seperti apa, bala tentara dan perannya dalam memberikan perkembangan kemajuan yang luar biasa di Mesir. Jadi itu yang dibangga-banggakannya, itu yang dijadikan bukti bahwa dia adalah penguasa tertinggi di Mesir dan Nabi Musa tidak punya apa-apa. Makanya dia mengatakan am ana khairun. Dan ini sikap yang seperti ini bukan Fir'aun saja yang menyatakannya. Semenjak zaman Nabi Nuh terus para penolak kebenaran akan memperbandingkan para rasul dengan mereka-mereka. Mereka akan bandingkan. Ya. Di antaranya seperti Nabi Saleh, mereka umatnya mengatakan bahwa bagaimana pula kami mengikutimu? Sementara pengikut-pengikutmu saja orang-orang biasa. Ya, orang biasa, tidak ada yang punya sesuatu di antara pengikutmu. Yang punya gelar, yang punya kedudukan, yang punya kekayaan. Bagaimana pula kami menghinakan diri bergabung dengan orang-orang yang mengikutimu? Terus sampai hari ini, sampai di zaman Nabi SAW juga. Ya, karena biasanya yang menolak tokoh-tokoh. Ya. Yang berperan aktif untuk menentang kebenaran, yang punya kedudukan, yang punya power sehingga bisa mengendalikan orang banyak. Ini pelajaran yang terpenting dan apa yang terjadi diceritakan oleh Allah ini menunjukkan betapa beratnya tugas Nabi Musa. Dia bukan hanya sekadar berdakwah kepada kaumnya sendiri Bani Israel. Dia juga ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan juga penduduk Mesir. Dan betapa luar biasanya beban dakwah yang dipikul oleh Nabi Musa dan saudaranya Harun dalam mendakwahi Fir'aun dan tokoh-tokohnya. Atau menteri-menteri dan pembesar-pembesar kerajaannya. Ini dua ayat yang tadi telah kita dengarkan. Nanti kita akan baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala setelah dikumandangkan azan.

0: Para jemaah yang dimuliakan Allah, Syekh Sa'di rahimahullah di ayat yang ke-51, wanada Fir'aunu fi qaumihi, Fir'aun menyeru pada kaumnya sembari mengatakan, ya qaumi, alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti, afala tubsirun. Kata beliau, wanada Fir'aunu fi qaumihi qal, Fir'aun menyeru pada kaumnya mengatakan, musta'liyan bibatilihi, dengan dalam keadaan menyombongkan kebatilannya. Musta'liyan merasa tinggi, karena dia punya kekuasaan, punya kerajaan, punya bala tentara. Musta'liyan merasa tinggi, bibatilihi, dengan kebatilannya, yaitu menentang Allah, mengaku penguasa tertinggi, mengaku Tuhan. Qad gharrahu mulkuhu, kata Syekh Sa'di, kekuasaannya telah membutakan matanya, membuat dia tertipu. Ini terkadang penghalang dari hidayah, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antara penghalang hidayah kekuasaan. Di antara yang menghalangi seseorang menerima hidayah kekuasaan, seperti Fir'aun. Padahal sudah jelas di hadapannya bukti-bukti kebenaran. Ya, tapi karena kekuasaan dia menutup hatinya dari menerima hidayah. Qad gharrahu mulkuhu, telah tertipu oleh kekuasaannya. Wa atghahu maluhu wa junuduhu, ia semena-mena atau melampaui batas. Tagha yatgha tughyanan, semena-mena, melampaui batas. Atgha membuat, menjadikan dia melampaui batas dan semena-mena. Apa yang membuatnya seperti itu? Hartanya. Ini juga diantara yang menghalangi, menghambat hidayah, kekayaan. Kekayaan, kekuasaan, kekayaan diantara yang menghalangi masuknya hidayah ke kalbu seorang hamba. Kemudian junuduhu wa junuduhu, dan bala tentaranya. Memang tentara, bala tentara yang dimiliki oleh Fir'aun itu juga yang membuat dia merasa di atas segala-galanya. Karena seseorang kalau punya bala tentara, kekuasaan, punya kedudukan dan punya algojo-algojo, dia akan berbuat semaunya. Ya. Bila dia tidak sukai atau merusak kewibawaannya, maka dia akan melakukan apa yang dia maui. Jadi kata Syekh Sa'di, Fir'aun dengan penuh kesombongan, dengan menyombongkan kebatilannya, penyebab dia sombong dengan kebatilannya yang mengaku dia dirinya bahwa dia Tuhan adalah kekuasaannya, kemudian harta kekayaannya, kemudian bala tentaranya. Dengan mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku Misra. Ini kesombongan dia. Bukankah saya penguasa? Bukan saya menguasai ini, itu, dan seterusnya. Bukankah Mesir ini di bawah kekuasaan saya? Ai, maksudnya kata Syekh Sa'di, alastul maliku lidhalik, bukankah saya yang menguasai Mesir? Ya. Al-mutasarrifu fi, yang mengendalikan. Jadi Mesir ini tak di tanganku, maksudnya begitu. Mesir ini di bawah kendali saya, karena saya penguasanya, saya rajanya. Itulah yang dimaksud oleh dia, alaysa li mulku Misra, bahwa Mesir itu punya saya. Apa yang saya maui di Mesir ini, ya, akan saya dapatkan. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku, kata Syekh Sa'di, ai, maksudnya, Al-anharul munsahibah minan nil, sungai-sungai yang kecil yang bermuara ke sungai Nil. Maksudnya yang bukan bermuara, yang dialirkan dari sungai Nil. Jadi sungai Nil ada, kemudian nanti Fir'aun agar bisa aliran sungai itu menyentuh ke berbagai penjuru agar bisa dikembangkan pertaniannya, dibuatlah sungai-sungai yang dialirkan dari sungai Nil tersebut. Ya. Itu yang dia sombongkan. Seakan-akan dia mengaku bahwa sungai yang kecil-kecil yang menghasilkan kemajuan yang luar biasa di Mesir, itu saya yang menciptanya. Ya. Kira-kira itu yang dimaksud. Wahadil anhar tajri min tahti, ay al anharul munsahiba minan nil. Sungai-sungai yang mengalir dari sungai Nil. Fi wasatil qusuri wal basatin. Mengalir sungai-sungai kecil tadi di tengah-tengah istana Mesir. Di vila-vilanya, di istana-istananya, nanti di antara istana-istana itu ada sungai-sungai yang mengalir yang dibuat oleh Firaun. Bahkan di tengah-tengah kebun-kebun dan taman-taman mengalir sungai. Yang hulunya adalah sungai Nil. Jadi bukan sungai Nil itu yang dia maksud, karena sebelum dia berkuasa sungai Nil sudah ada. Tapi sungai-sungai yang dia buat, yang dia alirkan dari sungai Nil tersebut, itu yang dianggap bahwa itu ciptaannya, di bawah kendalinya, sehingga mengalir di tengah-tengah, di antara gedung ke gedung, antara istana ke istana, taman ke taman, mengalir sungai-sungai yang banyak. Itu yang dia bangga-banggakan. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak melihat? Kata Firaun ya, mengecam atau mengancam penduduk Mesir. Hadzal mulkut tawil, ini ya kekuasaan luas. Ya, kekuasaan kerajaan yang begitu luas, begitu besar, tidakkah kalian lihat? Wahada, ini kata Syekh Sa'di, wahada min jahlihil baligh. Sebenarnya pernyataannya ini merupakan tanda kebodohannya yang bersangatan. Kebodohan Firaun. Ucapannya tadi menunjukkan dia tidak paham, dia tidak mengerti. Haitsu iftakhara bi amrin kharijin an dzatihi, di mana dia berbangga-bangga dengan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Karena sungai yang dia akui itu adalah ciptaannya, itu airnya mengalir dari sungai Nil yang bukan ciptaannya. Orang semua tahu bahwa Nil itu bukan ciptaan Firaun. Yang dia banggakan adalah sungai-sungai yang dialirkan, dibuatnya dari kecil-kecil yang dialirkan dari sungai Nil. Ya. Itu yang dia yang jadikan sebagai alasan bahwa dia raja, dia penguasa, dia Tuhan. Ya. Walam yafkhar bi awsafin hamidah, dan dia tidak berbangga dengan sifat-sifat terpuji. Yang dia banggakan adalah sungainya. Yang dia banggakan sungai yang ada di Mesir. Mungkin dia bersih, dia jaga, dia rawat. Ya, itu yang dia banggakan. Adapun yang berhubungan dengan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh seorang raja misalnya, seperti adil, ya, penyayang, perhatian dengan rakyatnya, itu tidak ada disampaikannya, tidak ada diakuinya. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti kelebihan sebenarnya, keistimewaan, ya, sifat yang seharusnya terpuji pada seorang penguasa. Dia tidak tahu, dia hanya membanggakan sungai-sungai saja, kekuasaan yang dia punya. Itu yang dia banggakan. Tetapi yang seharusnya, dia kan sebutkan bahwa saya telah membagi rata semua rakyat, tidak ada yang miskin. Tidak ada, dia tidak sampaikan itu. wala af'al sadidah, dan tidak ada perbuatan-perbuatan yang lurus yang dia sebut-sebut yang dirasakan oleh penduduk Mesir. Sungai yang dia banggakan itu pun bukan mengalir di perumahan-perumahan masyarakat. Yang dia banggakan tadi sungai yang mengalir di tengah-tengah istana, di istana-istana kekuasaannya, di taman-taman istana, bukan di masyarakat umum. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti kelebihan atau keistimewaan seorang penguasa. Ini ayat yang ke 51, kemudian ayat berikutnya 52. Ya. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin, kata Syekh Sa'di. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin. Apakah saya lebih baik daripada orang ini yang hina? Yakni, kata Syekh Sa'di, maksudnya qabbahahullah. Ini doa dari Syekh Sa'di, ya, doa kutukan untuk Fir'aun. Qabbahahullah, semoga Allah memburukkan dia. Ya. Maksudnya, ya, Fir'aun, maksud Fir'aun, qabbahahullah bil mahin, dengan kata-kata mahin adalah Musa ibn Imran. Yang dia maksud mahin, hina itu siapa? Nabi Musa. Qabbahahullah. Sungguhnya dia yang hina. Ya. Kalimir Rahman atau Kalimar Rahman. Nabi Musa yang memiliki keistimewaan bahwa dia apa? Kalimullah. Yang Allah berbicara langsung tanpa perantara dengan dia. Itulah keistimewaan Nabi Musa. Dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, ya, Nabi Musa satu-satunya rasul, satu-satunya nabi yang Allah berbicara dengannya tanpa perantara malaikat. Langsung berbicara. Dan ini yang mesti diimani, diyakini, karena Allah yang berfirman demikian. Dua kali dalam Al-Quran Allah tetapkan, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benar berbicara. Ya. Saya akan sebutkan ayatnya di surat An-Nisa 164. Surat An-Nisa 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepadamu, hai Muhammad, dan ada sebelum kamu, rasul-rasul sebelum kamu yang telah kami kisahkan kepadamu, dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Berarti ada rasul yang tidak dikenal oleh Nabi SAW. Karena rasul itu banyak. Ya, rasul banyak. Yang 25 dengan namanya yang sampai ke kita itu yang diceritakan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Yang tidak diceritakan oleh Allah banyak sekali. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa jumlah Rasul itu 300-an lebih jumlahnya. Jumlahnya, tetapi Nabi tidak tahu siapa-siapa karena tidak diberitahukan oleh Allah. Dan bahkan Nabi ribuan jumlahnya juga tidak diberitahukan mereka oleh Allah kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan ayat tadi. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Lalu Allah sebutkan tentang keistimewaan Nabi Musa. Apa kata Allah? وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Di antara Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu yaitu Nabi Musa, yang mana keistimewaannya Allah berbicara dengan beliau, Nabi Musa, sebenar-benar berbicara. Itu kata Allah di surat Al-A'raf 164 tadi. Ya. Ah, maaf. An-Nisa 164. Santa. An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Banyak orang yang tidak menerima ini. Banyak yang tidak menerima. Dan bahkan ayat ini mereka rubah harokatnya. Ada yang merubah harokatnya agar Allah tidak berbicara. Ya, karena mereka tidak nerima Allah berbicara. Lalu mereka merubah ayatnya dengan mengatakan wa kallamallaha. Ya, tadi apa arti ayatnya? Wa kallamallahu. Karena mereka tidak nerima Allah berbicara, menolaknya, lalu mereka rubah ayat tadi dengan mengganti harakat dhammah di lafzul jalalah kallamallahu tadi menjadi kallamallaha. Jadi Allah objek sementara yang berbicara Nabi Musa. Tapi mereka bungkam dan tidak bisa berbuat apa-apa pada ayat yang lain di surat Al-A'raf. Ya. Di surat Al-A'raf di ayat 143. Di situ Allah mengatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan tatkala Nabi Musa datang pada perjanjian kami, Allah berjanji untuk memberi menentukan waktu dan tempat agar Nabi Musa datang untuk menerima Taurat, lalu Allah berbicara dengannya. Itu mereka tidak bisa merubahnya. Karena Allah mengatakan wa kallamahu rabbuhu. Tidak bisa dirubah-rubah. Wa kallamahu rabbuhu. Ini bunyinya. Tidak bisa dirubah. Wa kallamahu rabbuhu. Dan berbicara dengan dia Tuhannya. Tidak bisa dirubah lagi. Kalau tadi mungkin bisa mereka rubah, tetapi di sini mereka tidak bisa mengotak atiknya untuk mengingkari Allah berbicara. Jadi balik kita ke ayat tadi, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa satu-satunya Rasul yang Allah langsung berbicara dengannya tanpa perantara. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan Nabi kita juga. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga kalimur rahman di Lailatul Mi'raj. Ya. Kemudian al-wajih indallah, Nabi Musa yang mulia di sisi Allah. Fir'aun mengatakan dia hina. Huwa mahin. Sementara Nabi Musa dia adalah rasul pilihan Allah, dia kalimullah dan dia mulia di sisi Allah. Ya. Fir'aun mengatakan dia hina. Ai, maksud perkataan Fir'aun, anal aziz, sayalah yang mulia, kata Fir'aun. Wa huwal dhalilul muhanul muhtaqir. Dan dialah yang hina, dina, apa lagi? Ya, al-dhalil, al-muhan, al-muhtaqir, ini semua maknanya sama. Hina, dina, tidak berharga. Ya, kata Fir'aun tentang Nabi Musa. Dia menyebutkan kemuliaannya dengan menguasai Mesir, dengan mengendalikan sungai-sungainya. Yang dia banggakan adalah bagaimana sudah ada sungai di sana. Kemudian dia menyatakan Nabi Musa hina, dina, tak berharga. Ya. Al-dhalilul muhanul muhtakir. Fa'ayyuna khairun. Jadi dia mencuci otak penduduk Mesir. Kalau begitu, kira-kira siapa yang lebih baik menurut kalian? Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat mana di antara kami yang mulia? Saya yang menguasai Mesir, yang mengendalikan Mesir, atau dia yang hina, yang tidak punya apa-apa? Ayyuna khairun, kata Fir'aun, tafsir Syasa'di. Wa ma'a hadha fala yakadu yubin amma fi dhamirihi bil kalam. Bersamaan dengan hina, Nabi Musa juga tidak mampu menuturkan, ya, tidak mampu menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita tahu bahwa Nabi Musa tidak terlalu ahli dalam berbicara. Ya. Para ulama menceritakan sebabnya adalah di waktu kecil ketika Fir'aun merasa ragu dia apakah dia bayi yang muncul dalam mimpinya atau bukan. Sehingga diujinya lah. Diujinya dengan menyediakan dua pilihan. Yang satu bara, yang satu air susu. Ya. Mana yang dipilihnya? Menunjukkan dia ingin tahu apakah anak bayi ini cerdas atau memang bayi biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk mengambil arang yang masih panas tadi kemudian dimakannya. Susu dia tidak dipilihnya. Sehingga terkendala atau berpengaruh kepada lidahnya sehingga tidak terlalu lancar berbicara. Ini yang dihina oleh Fir'aun tadi. Wala yakadu yubin, dan dia tidak mampu untuk menuturkan apa yang dia inginkan dalam hatinya. Li'annahu laysa bifasihil lisan, karena dia tidak memiliki kefasihan dalam berbicara. Wa hadza laysa minal uyub fi syai. Sebenarnya tidak tidak terlalu bisa berbicara bukan kekurangan yang berarti. Bukan kekurangan yang berarti. Ya. Terkadang orang yang pandai berbicara justru kekurangan. Artinya apa? Dia banyak mengelabui orang. Banyak menyesatkan orang. Jadi kurang bisa berbicara itu bukan kekurangan yang menjadi penyebab segala-galanya sehingga tidak bisa diterima. Idza kana yu'yabin ma fi qalbihi walau kana thaqilan alaihi al-kalam. Kalau dia masih bisa menuturkan, menyampaikan apa yang di dalam hatinya walau mungkin berat baginya karena lidahnya tidak terlalu sehat, itu bukan sifat kekurangan. Banyak orang-orang yang tidak bisa mengucapkan huruf R itu, ya. Kalau didengar sekali mungkin tidak susah kita untuk memahami, tetapi itu bukan sebuah kekurangan, ya. Bukan sebuah kekurangan, bukan sebuah aib yang mesti dihina. Bukan aib yang mesti dihina. Inilah uraian dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang bagaimana Fir'aun memperbandingkan dia yang merasa mulia dengan Nabi Musa yang dicapnya sebagai hina. Hina dari sisi keturunan, hina tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan, dan hina karena dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Ya. Inilah tafsir Syekh Sa'di untuk dua ayat tadi. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dibantah oleh Allah pada ayat berikutnya apa yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, untuk mendoktrin rakyatnya agar membenci, memusuhi Nabi Musa dengan memperbandingkan antara dia dengan beliau alaihi salam, dibantah oleh Allah pada ayat 53, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: قدوات نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasain ala umuridin wa ad-din. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada pukul 20:37 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman untuk melanjutkan kembali kajian serial pembahasan bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidhallahu Ta'ala dalam pembahasan Tafsir Al-Wadih di Surah An-Nisa. Dan malam ini akan membahas tentang Surah An-Nisa ayat ke-95. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio ada Jawan, selamat mendengarkan.
2: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, sebelum kita berselancar di ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nisa dari ayat 95 sampai 99 insyaAllah, ingin saya sampaikan lintasan unek-unek pikiran saya selama ini, hasil renungan bagaimana dulu kajian tahun 2000 rata-rata jemaah dulu yang datang kemudian ustaz. Sekarang aku gak jawabnya. Dan ini menyimpulkan kepada kita, menunjukkan kepada kita gairah keagamaan kaum muslimin itu sudah pada titik paling nadir. Karena gairah agama itu ditandai dengan gairah mencari ilmu. Maka ketika gairah seorang di dalam menjalankan agama itu tinggi, sinyalnya itu yang dikirim adalah tingginya semangat belajar. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqih." Siapa yang diinginkan Allah kebaikan dalam agama, difaqihkan, dibikin semangat untuk tafaqquh fid din. Masyaallah al-afiyah. Dan itu sejalan dengan tanda-tanda kiamat. Yaqillul ilmu, menyedikitnya ilmu. Wa yafshul jahlu, merajalilahnya kebodohan. Sampai pada tingkatan lebih semangat orang kondangan daripada ngaji, arisan daripada ngaji, bahkan mancing daripada ngaji. Yang itu enggak pernah terlintas di pikiran Imam Syafi'i. Bisa mancing itu lebih penting dari ngaji itu. Arisan lebih penting daripada ngaji itu enggak terlintas pada pikiran Imam Ahmad Ibn Taimiyah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang dibaca. Tafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Faqad rawal al-Bukhari 'anil Barra' qala: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت.
0: طيب. لا يستوي itu dari kalimat istiwa. Yes, istawa, yastawi. Makanya kenapa istiwa itu dikatakan istiwa? Karena orang yang duduk sudah mapan, sudah pas, itu namanya yastawi. Digunakan secara abstrak, metafor di dalam konteks ini, la yastawi, yang artinya dari kalimat sawa, yaitu sama. Yang secara hakiki orang itu kalau duduk pas pada tempatnya, maka orang itu duduknya rapi, sama, sejajar. Ini makna yastawi. Al-qa'id, ini perbedaan dengan jalis. Ada yang tahu enggak perbedaan antara qa'id dengan jalis? Allah, silakan, biar agak ada take and give-nya, antum juga ada berpikirnya, apa perbedaan? Kalau di kita, qa'id juga duduk, jalis juga duduk. Allah, enggak apa, salah enggak apa-apa, jangan takut, enggak apa-apa. Usul, ngomong, itu penting. Seorang thalibul ilmi itu, kata Syekh Masyhur, pinter itu diawali dari memunculkan iskal, yaitu apa? Pertanyaan yang sekarang menunjukkan penasaran, itu namanya iskal. Lah kalau antum belajar enggak pernah penasaran, bodoh terus, Mas. Gitu. Fadal, silakan. Ya, nah itu. Al-jalis itu memberikan makna yang hakiki. Biasanya ada tempat secara khusus yang dipakai. Kursi biasanya. Makanya kalau dipelajarin itu yajlis alal kursi. Kalau qa'id itu bisa haki, bisa sekarang material atau abstrak atau bebas. Makanya orang seperti ini juga dikatakan qa'id, duduk di kursi juga qa'id. Bahkan orang yang tidak kerja lagi, duduk-duduk di rumah, itu bahasa Arabnya mutaqa'id. Makanya pensiun itu bahasa Arabnya mutaqa'id, pensiun. Baik. Ini juga dipakai abstrak, metafor. Orang yang tidak ikut jihad, orang yang sekarang ini terima dengan kondisi santai, itu dibahasakan dalam Al-Quran ini adalah qa'id. Di rumah, bahkan cukup dengan YouTube. Ah, sama juga ngaji di YouTube dengan ke masjid. Masjid apa ini? Iya, masjid enggak ada namanya. Biasanya rutisannya itu ya. Jadi masjid enggak ada namanya, enggak ada pintunya. Jadi masjid paling antik seumur hidup saya temui ini masjid ya. Enggak ada namanya, enggak ada pintunya ya. Masyaallah. Baik. Jadi orang yang sekarang ini duduk di rumah, terima dengan kondisi apa adanya, itu adalah qa'id. Dan ini sama sekali bertentangan dengan sikap seorang muslim. Kenapa? Karena sikap utama seorang muslim itu progresif. Sikap seorang mukmin itu aktif. Apalagi sabar. Makanya Imam Asy-Syafi'i menyindir seorang pemuda yang malas belajar. Man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang terlewatkan mencari ilmu masa remajanya, maka takbiri 4 kali untuk jenazahnya. Mati dia. Takbiri 4 kali untuk jenazahnya. Gitu. Dan ini yang sekarang didominasi oleh Gen Z. Makanya Gen Z itu sering saya plesetkan, Gen Z kalau enggak ada BBM-nya enggak mau bunyi. Antum gak kasih HP, ngambek. Itu pulsa habis, ngambek. Suruh sholat, males. Ngaji, apa lagi? Genset. Makanya ada rilis kelemahan 5 genset. Di antaranya adalah terputusnya dari usuluddin. Sekarang gak ada anak Gen Z ini yang punya kaitan dengan agama yang sangat emosional, kental. Lagi ngapalin Quran. Yang kedua, ketergantungan pada nih, apa? Apa ini? Itu sangat tinggi. Scroll itu sampai bikin buta otak. Yang ketiga, sangat lemah di dalam menekuni keterampilan hidup. Makanya Pak, paling susah sekarang ini kalau kita di kantor ada Gen Z kerja. Diajari, dikerasi, susah. Enggak dikerasi, enggak tahu kerja. Persis seperti perempuan diciptakan bengkok. Bengkok terus, dikencengi patah, dibiarin bengkok. Jadi Gen Z. Masyaallah al-afiyah. Itu fakta. Qa'id. Nah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Di sini pernah ketika turun ayat ini Rasulullah mengirim memanggil Zaid ibn Sabit. Kenapa Pak? Karena di antara sekian sahabat yang pandai menulis, makanya beliau juga termasuk katibul wahyi, penulis wahyu kan gitu. Fakatabaha untuk diedarkan peringatan ini kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Untuk penegasan. Ya, lanjut sekarang Mas.
1: Faja'a ibnu ummi maktum fasyaka dararatah.
0: Nah, Ibnu Ummi Maktum datang mengadu kepada Rasulullah akan kekurangannya. Ya Rasulullah, saya enggak masuk ini. Gimana ini? Gak bisa masuk ke dalam orang yang sekarang bergerak. Karena apa? Buta. Kalau begini saya termasuk la yastawil, termasuk qa'id. Makanya Allah turunkan fa'anzalallahu wairu ulid darar, selain yang punya cacat. Makanya Allah tegaskan dalam ayat lain, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Enggak ada masalah, enggak ada beban, enggak ada dosa, enggak kena taklif orang yang buta, pincang, sakit-sakitan. Tuh, digugurkan itu karena termasuk dharar. Dan saya sedikit mengomentari Ibnu Ummi Maktum, yaitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum, anak pamannya Khadijah. Jadi masih punya hubungan kedekatan dengan Rasulullah. Jadi anak paman Khadijah, Khadijah itu punya paman dari arah ibunya, khalah. Kalau dari arah bapaknya itu am. Khal sama khalah, am sama amah. Makanya subhanallah Pak, dengan kondisi keterbatasannya, semangat dia untuk ikut jihad Masya Allah. Makanya ayat ini yang menjadi pukulan berat, akhirnya sampai berusaha untuk ikut jihad. Dan itu keturutan zaman Qadisiyah ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas jadi panglima besarnya. Kata dia, ikutkan saya sebagai pasukan perang walaupun hanya menegakkan bendera. Subhanallah. Kata beliau, letakkan saya di tengah-tengah pasukan untuk memberikan isyarat. Kalau saya sudah tumbang mati, berarti pasukan itu kalah. Subhanallah. Coba bayangkan yang melek. Ini orang buta, hafal Al-Quran, punya keutamaan, dekat dengan Rasulullah, ikut jihad. Gak mau menerima sebagai qa'id, Makanya dia bercita-cita setiap hari untuk bisa ikut jihad di medan perang. Boleh dorong. Dari situlah diri sekalian, doror itu tidak menyebabkan orang itu kukur dari taklif. Sehingga dari situ keluar kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Sehingga muncul kaidah fikih berikutnya, ad-dararu yuzal, seluruh bentuk yang membahayakan itu harus wajib dihilangkan. Itu makanya anak kecil yang belum makan selain ASI di bawah umur 2 tahun cukup dibercikin karena al-masyaqqah, ibunya yang selalu gendong setiap saat. Perempuan digugurkan ketika haid dari sholat tidak puasa karena masyaqqah, mengganti setiap saat. Coba bayangkan sehari aja 5 kali. Indah Islam itu, Pak. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ad-dararu yuzal, seluruh bentuk bahaya itu harus dihilangkan. Sehingga dengan salian, apapun bahaya, baik itu pribadi, masyarakat, negara, itu wajib dihilangkan. Dan kaidah ini dipakai di dalam seluruh masalah hukum yang sekarang ini meskipun sekuler. Kaidah Islam yang mulia ini, Masya Allah. Sehingga Pak, sekarang ini contoh Menteri Keuangan tidak memberatkan pajak. Bahkan orang-orang yang di bawah gajinya 10 juta digugurkan. Karena apa? Karena beliau memandang kalau ini terus digalakkan pajaknya, pertumbuhan ekonomi lemah, enggak akan bisa support, bahkan membuat terpuruk. Makanya di situ kaidah ad-dararu yuzal. Itu kaidah, cuman kan orang itu sadar atau tidak sadar, itu ternyata adalah bagian daripada keindahan Islam. Makanya di sini Abdullah ibn Ummi Maktum digugurkan. Meskipun Masya Allah terus mendesak Rasulullah, makanya sampai diberikan tugas untuk menjadi muadzin. Ibn Ummi Maktum diberikan tugas azan sahur apa azan subuh. Halo, sahur apa subuh? Ya kalau enggak sahur ya subuh. Antum milihnya cuma satu kok. Rasulullah mengatakan, inna bilalan yu'adzinu bil-lail. Sesungguhnya Bilal itu azan ketika masih malam. Fakulu washrabu, berarti sahur. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Ummi Maktum azan. Fa innahu la yu'adzin, karena beliau tidak azan. Hatta yuqala lahu asbahta asbahta, karena beliau tidak azan sampai dikatakan sudah subuh, sudah subuh. Ini Pak mengambil kesimpulan. Subhanallah, pernah ada orang yang menyela saja di dalam masalah kaitannya dengan fajar shodiq, fajar kadhib. Dia mengatakan bahwa waktu subuh umat Islam sekarang ini terlalu cepat, 1/4 jam. Itu. Mas, enakan kecepatan apa kelambatan? Kalau puasa enaknya kecepatan, kalau sholat enaknya kelambatan. Nah ini kan gitu. Karena antum kalau kecepatan sholat belum waktunya enggak sah. Tapi antum kalau kecepatan meskipun antum sahur berhenti juga tetap sah. Yang enak mana nih? Enggak sah sholatnya apa enggak sah puasanya? Karena kalau lambat antum sudah fajar makan, enggak sah. Enggak sabar puasanya. Mana ini yang dipilih? enggak sah puasanya apa enggak sah sholatnya? Atau enggak sah dua-duanya, wis enggak poso, enggak sholat, gitu. Gini, Masya Allah, Pak, masalah ketetapan waktu sholat itu sama juga ketetapan waktu-waktu ibadahin seperti puasa. Dan itu urusannya ulil amri. Dalilnya apa? Dalilnya kalau seandainya ketetapan waktu sholat dan yang lainnya diserahkan kepada muadzin, harusnya Rasulullah tidak menugaskan Ibnu Ummi Maktum di subuh, tapi sebelum subuh. Tapi Rasulullah memberikan satu bukti faktual, Bilal yang melek malah diletakkan di malam untuk sahur, Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang tidak bisa melihat diletakkan di subuh. Gimana buta bisa melihat fajar? Kenapa Rasulullah angkat? Karena memang ketetapan fajar itu bukan haknya Ibnu Ummi Maktum. Imam ulil amri, kewajiban muadzin itu yang penting adzan. Yang penting dikatakan, sudah subuh. Siapa yang menetapkan subuh? Fajar, pemerintah. Bukan urusan amatiran swasta. Apalagi hanya model foto-foto, video. Meskipun profesor, amatiran gak bisa. Dan waktu yang sekarang ini dipakai di Indonesia wabil khusus dan mayoritas negara Islam itu waktu Ummul Qura yang sekarang ini dipakai oleh Mekah Medina. Makanya kalau antum pakai jam kayak saya ini ya, jam keren ini, sama, subhanallah, gak ada bedanya ya. Jadi ketika masuk subuh Mekah langsung tit-tit-tit, sama dengan Indonesia, cuman bedanya 4 jam. Gak ada masalah. Ya itu Pak. Ini dalil paling kuat, dia gak bisa ngomong. Kalau waktu fajar itu adalah amatiran, bisa ditetapkan oleh orang per orang secara individual termasuk muadzin, menetapkan belum atau sudah, maka Rasulullah harusnya mengangkat Bilal untuk subuh, bukan Ibnu Ummi Maktum yang buta untuk subuh. Ya, paham? Itu. Gaya istidlal, tapi bukan untuk debat-debatan, ya. Karena debat itu dibutuhkan kekuatan, Pak. Kekuatan ilmu, kekuatan kaidah, kekuatan mental, kekuatan emosional. Itu kalau tidak ada itu namanya debat kusir, adu mulut, akhirnya apa, menang-menangan, dan yang menang itu biasanya yang banyak ngomong bukan banyak dalil. Tuh, kayaknya nggak perlu, karena kalimat wajatilhum billati hiya ahsan, ahsan dari sisi materinya, ahsan dari sisi metodologinya, ahsan dari kedua belah pihaknya, tujuannya. Kalau enggak ada, batal. Bahkan termasuk jidal yang diharamkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa. Aku menjamin seorang surga di tengah taman surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia itu benar. Kenapa, Pak? Karena rata-rata seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibana, meskipun sudah terang benderang kebenaran nyampe ke dia, maka lawan yang kalah itu tetap berusaha dengan keras kepalanya membela diri bahwa dia juga benar dengan jalan pembenaran. Ada faedah. Ada faedah. Dalilnya apa? Ya saya bolak-balik debat enggak ada gunanya. Kemarin ada yang dari mana itu nantang debat, ya di dalam hati saya, lalu saya diundang debat oleh Quraisy apa aja nggak mau ngeladenin, ambang lagi ente gitu loh, cuman saya ngomongnya udahlah cari ustaz yang lebih hebat aja, itu saya nggak ada waktu, ya nggak ada waktu yang lebih mulia untuk debat. Enggak ada waktu yang lebih mahal untuk debat, enggak ada. Artinya semua waktu murah. Sementara tanda orang hati sehat itu lebih pelit kepada waktunya ketimbang kepada hartanya. Makanya antum pelit sama waktu umur itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal fara. Sihat sempat. Wallahu a'lam. Lanjut.
1: Fa'anzalallahu ghayru lid-darar. فلما أنزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العامة. طيب.
0: Jadi kata penulis kitab atau mufassir al-Wadih, kalimat غير أولي الضرر adalah mukhrij, mengeluarkan orang-orang yang memiliki uzur, sakit, pincang, buta. Bi wahyin sadid ghairi ulid darar. Ya. Lanjut langsung aja kama sabata. Ayo langsung. Fafuhima le fafuhima. Lanjut aja litarkil jihad, litarkil jihad. Ayo. Litarkil jihad. Langsung. لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد. لا قدم.
1: ففهم أن القاعدة.
0: سبلمني جاء صار ذلك مخرجا.
1: صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض.
0: Karena buta, pincang. Karena pincang enggak lincah nanti. Ya bahaya. Kenapa? Gak ada faedah hilangnya nyawa tanpa ada faedah. Kenapa? Ya ibaratnya dimakan musuh, ya bincang gak ada faedah, gak memenangkan tetapi merugikan. Yaitu apa? Hilangnya nyawa kaum muslimin. Itu makanya gak boleh ikut. Itu kecuali bincang yang istimewa, ya, karena dia menang lomba lari kan gitu. Itu bincang yang hebat gitu. Ada sakit-sakitan, ya baru datang perang masuk angin, ya, itu dah, bro ini antum repotin aja pasukan yang harusnya nyerang musuh malah ngerawat ente, udah pulang-pulang aja, ya enggak usah ikut, itu ya lanjut.
1: Fafuhima an al-qa'idina min al-mu'minin bi'udhri ad-darar mustawun ma'al mujahidin fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim.
0: Nah ini juga kaidah pak. Orang-orang yang memang badannya tidak sehat dan tidak cocok untuk melakukan aktivitas di area-area bencana, jangan berangkat cuma ngerecokin. Iya. Ternyata nyampe di sono tidur aja di tenda, makan aja lo, ngemi aja terus. Ya Allah. Lo cari kesempatan dalam kesempitan. Ngangkut beras 5 kilo enggak kuat, mindah orang-orang yang kena bencana gotong enggak kuat, terus dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit capek. Nah, ini jadi anggota relawan ini rela dilawan kalau begini gitu. Gitu ya. Udah deh, jangan ikutin deh. Ya Allah. Oke, lanjut.
1: Kama thabata fi sahihi al-Bukhari, inna bil madinati aqwaman masirtum min masirin wa la qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi.
0: Masyaallah. Ini Pak, innamal a'malu binniyat. Jadi ada sekelompok manusia, kaum di Madinah. Tidaklah kalian itu berjalan di itu suatu jalan, melainkan mereka bersama kalian. Tidaklah kalian mendaki satu gunung, satu lembah, melainkan mereka bersama kalian. Tapi enggak ada secara fisik. Wahum bil Madinati ya Rasulullah. Qala na'am. Habasahumul udru, karena tertahan udzur. Masya Allah Pak. Ibnu Umi Maktum terhitung mujahid walaupun di Medina. Makanya man lam yadsu walam hadis nafsahu bil jihad. Jadi siapa yang tidak pernah perang atau membisiki dirinya untuk ngajak perang walaupun enggak pernah perang. Itu. Enggak nomor raihatul jannah. Makanya antum meskipun enggak pernah perang, tapi antum tingkatkan ya Allah, andaikan ada jihad disyariatkan, anak terdepan. Dan itu benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, seperti yang dilakukan Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Ketika meninggal dunia di pembaringan nangis. Kalau antum bersyukur, alhamdulillah ya Allah, nggak jadi mati di medan perang. Nah itu kayak Abdullah bin Umar ketika perang Uhud, Pak. Usul sama Rasulullah, ya Rasulullah angkat saya. Ditolak. Nah ketika Khandaq takut ditolak, dia pakai sandal ditinggiin supaya setara pasukan. Gitu. Coba ditinggiin, kalau antum dipendekin biar enggak ikut. Biar enggak masuk. Nih ditinggikan supaya kelihatan sama dengan pasukan lain. Karena apa? Enggak sesuai dengan kriteria dikeluarkan. Nah, yang berusaha untuk ikut perang terus adalah Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair. Sahabat-sahabat yang sekarang ini masih kecil, tetapi mentalnya sudah dewasa. Tapi kebanyakan kaum muslimin sekarang sudah dewasa, tapi mentalnya masih anak-anak. Dan itu karena lingkungan, Pak. Coba, Pak, antum cek aja. Tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia itu rata-rata umur 25 loh, Pak. Coba 25 sekarang, Pak. Bisa apa coba bayangin? Muhammad Nasir umur berapa? Aku Salim umur berapa? Soekarno-Hatta umur berapa? Enggak ada lebih dari 30. Tokoh-tokoh Wahid Hasyim berapa? 27, 25, 27. Tapi kenapa? Karena lingkungannya menempa untuk menjadi dewasa, mentalnya selalu mental orang-orang besar, makanya bisa membesarkan negeri ini. Dakwah juga begitu. Karena sekarang ini dakwah dihuni oleh dai-dai yang mental kacangan, mental sekarang mental kecil, maka akhirnya perkembangan dakwah juga stagnan. Beda dengan dulu. Itu. Mental jamaah kajian juga sama, Pak, membentuk. Itu. Sejarah kajian yang enggak pernah bisa diulang lagi amar ma'ruf dulu kayak apa? Anda mental-mental orang seperti itu udah habis. Habis masanya expired. Ya, yeah. Diinterupsi oleh Covid dengan berbagai macam ornamen online-nya. Serba online sehingga sekarang semuanya tergusur, tergeser. Udah gak ada lagi. Ngaji yang dulunya 100 kilo itu enteng, Pak. Sekarang subhanallah, sekilo gak nyampe. Mental. Makanya walamma balagha arba'in. Kenapa? Ketika umur 40 itu Allah menganjurkan kita untuk berdoa, Rabbi auzi'ni, kedewasaan itu, Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati. Ini enggak mungkin kalau enggak mental dewasa. Orang yang mikiri anak cucunya, mengenali maslahatnya, mencari sesuatu yang paling menguntungkan hidupnya, enggak mungkin enggak dilakukan orang-orang dewasa. Orang picik, orang yang sekarang kerdil, mikirin cuman mata kuda. Makanya orang-orang awam yang tidak dewasa itu apa? Hari-harinya wes yang penting rokok aja udah senang udah. Udah senang udah, top udah. Makanya kemana-mana pun yang dicari uang. Mana Pak uang rokoknya? Enggak ada. Ini uang kertas. Uang rokok. Aduh, nyari uang rokok enggak ada nih, uang kertas. Allahu a'lam. Oke, lanjut.
1: Innama hadha tasawi huwa min jihatin niyati fayu'tuna ajral mujahidina min ghairi tad'if fayufaddalahum almujahiduna bitad'if li ajli almubasharati fil ma'raka aw fil ma'rakah.
2: Jelas orang-orang yang ikut perang dilipat gandakan pahalanya, balasannya, derajatnya karena adanya satu interaksi langsung dengan musuh.
0: Itu. Dan dia itu menentukan bertahan tidaknya suatu negara. Makanya Pak, kenapa melarikan diri dari medan perang itu dimasukkan oleh Rasulullah as-sab'al mubiqat, tujuh dosa yang menghancurkan. Karena mundurnya pasukan dua yang barangkali dia menjadi penyanggah utama perang, ada dia adalah menang, tidak ada dia kalah, jebolkan sendi-sendi negara, hancur karena dia. Makanya layak untuk dihancurkan dengan dosa as-sab'al mubiqat. Oh, pengkhianat itu dari masa ke masa itu selalu bahaya, Pak. Pengkhianat. Makanya mana yang lebih bahaya buat antum, orang yang meremehkan antum atau mengkhianati antum? Jawab. Yang lebih bahaya buat antum yang meremehkan antum apa mengkhianati antum? Kenapa? Simple. Orang yang meremehkan antum belum tentu mengkhianati antum. Orang yang mengkhianati antum otomatis meremehkan antum. Itu. Gak mungkin dia itu kalau meremehkan antum gak berkhianat. Kalau menghargai, mengakui keberadaan antum, gak mungkin dia itu pasti menjaga. Ya. Wallahu'ana. Lanjut.
1: Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ay la yastawil qa'iduna wal mujahidun bal faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idin ay ulil darari darajatan wa kullan wa'adallahu al husna.
0: Allahu Akbar. Masyaallah.
2: Jadi meskipun Allah mengunggulkan orang yang sekarang ini interaksi langsung dengan pasukan yaitu mujahid dengan qa'id, tapi keadilan Allah wa kullan wa'adallahu al-husna masing-masing karena minal mu'minin tadi, meskipun yang ikut perang dan yang tidak ikut perang sama-sama ada potensi untuk masuk surga. Adil, objektif. Ini bentuk keadilan Islam. Keadilan Islam itu menghargai siapapun yang punya nilai. Iman patut untuk dikasih nilai. Walaupun ada keutamaan. La yastawi ahlul jannati wa ahlun nar. Otomatis. Kalau itu istiwa tidak seperti ini.
0: Ya, Pak. Masya Allah ya. Al-husna di situ maksudnya adalah jannah. Makanya Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Makanya ulama ahli sunnati wal jamaah menafsirkan ziyadah adalah melihat Allah. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Maksudnya apa? Al-jannah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
2: Sama ini. Darajah. Dan di sini Allah memberikan satu penegasan. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ. Amwal. Ya. Allah dulukan amwal daripada anfus. Kenapa? Enggak, koneng dikit Pak. Enggak apa, antum musul kayak tadi loh. Silakan. Kenapa Allah mendahulukan amwal harta daripada diri dalam jihad? Berarti di sini kesannya ada keutamaan harta daripada jiwa. Tafadhol. Kenapa?
0: Ayo. Masya Allah. muka-muka mendeli kayak ditanya malaikat mungkar nakir ini.
2: Ayo silakan.
0: Karena kemanfaatan harta lebih luas.
2: Ya, orang kasih seperti Utsman 900 ekor unta, pasukan 900 dapat jiwa diri sendiri.
0: Ya walaupun secara nisbat kemanfaatan relatif, kadang jiwa itu lebih mahal daripada harta, harta lebih luas manfaatnya daripada jiwa, ini perbandingan. Tetapi Allah mendahulukan amwal daripada anfus karena li'umumin naf'i, karena umumnya manfaat. Wallahu a'lam. Lanjut.
1: Darajatahu wa kullahu wa'adallahu al-husna ay kullan wa'adallahu al-jannah wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima.
0: Ajran 'azima, masyaallah ya. Oke ya Pak. Sahabat itu karena imannya kuat, pemahamannya sahih, rebut kematian itu untuk jihad. Makanya di antara mereka ditusuk itu tertawa. Makanya Utsman bin Affan diprediksi oleh Rasulullah akan mati dibunuh. Biasa coba kalau antum dikasih kabar wahyu dari langit, nanti mas antum matinya dibunuh. Kayaknya itu pindah dari satu tempat ke tempat lain sembunyi deh. Gak bisa tidur deh. Itu coba itu Pak, iman. Iman kita ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Itu aja Pak. Kita iman kita enggak murtad tapi suapi banget. Itu. Jangan sampai, jangankan iman yang masuk, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad aja udah insyaallah. Nah itu. Ya, iman kita ini kan kembang kempis. Yazid wayang kus, sebenarnya yang kusnya daripada Yazidnya. Itu. Ayo lanjut. Ayat 86. Ayat 96.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah yatafawwaqu biha al-mujahiduna 'ala al-qa'idina ghairi ulil darar wa kana Allahu ghafurar rahima bima faddalahum bihi min ad-darajat fi ghurfil jinani ihsanan minhu wa tafdilan wa takriman wa fi sahihain inna fi
0: as-sahihain. Kalau ada istilah itu pastinya Bukhari Muslim ya, itu sudah mutlak. Jadi kalau ada penyebutan dari ulama manapun, baik itu ahli hadis, ahli tafsir, wa fis sahihaini berarti Bukhari Muslim, wa fis sahih berarti Bukhari atau Muslim. Lanjut.
1: Wa fis sahihaini inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi ma baina kulli darajatin kama baina as-sama'i wal ardh.
0: Subhanallah, coba. Jadi surga itu ada 100 derajat, dan masing-masing tingkatan itu kayak langit bumi nih Pak. Makanya orang yang ditakdirkan tingkatannya itu rendah gak akan bisa lihat dan merasakan yang lebih tinggi, tapi sebaliknya. Dan untuk naik tingkatan itu nanti pakai hafalan Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan Iqra waraddil wartaqi fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, tartillah, dan naiklah, karena kedudukan manzilah nanti terakhir kamu menghabiskan hafalan itu. Ya kalau inna ataina berarti ya perlu entek ya Mas. Itu. Lanjut. Ayat 97.
1: Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ay bitarkil hijrah.
0: Bitarkil hijrah, masyaallah. Sebentar. Hijrah itu tarkul watani wa musakanatil qaumi. Jadi namanya hijrah itu meninggalkan kampung dan hidup bersama dengan kaumnya. Ini kan gitu ya.
2: Dan ini konteks sekarang itu lebih menonjol adalah thalabul ilmi. Karena rata-rata orang migran sekarang tujuannya cari duit. Padahal faman kana hijratu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi, barang siapa yang hijrahnya untuk cari dunia, berarti dari kampung halaman jauh-jauh ke Cikarang cuman kerja, enggak masuk kriteria hijrah. Dapatnya itu, dapatnya gaji. Tapi yang dimaksudkan hijrah di sini adalah hijrah di dalam rangka untuk membela agama Allah, untuk kebaikan-kebaikan ilmu. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan taghrab anil awtani fi talab. Nanti kita akan bahas faedah daripada hijrah. Taghrab anil awtan, antum keluar dari waton, dari negeri, dari kota, dari kampung antum. Fasafir fafil asfari khamsu fawaidah, karena di dalam proses safar itu ada 5 faedah. Ilmun

pembahasan menarik, Pak. Hijrah dengan kondisi negara dan sistemnya, keburukannya, kekufurannya, kesyirikannya, kemaksiatannya, yang dijelaskan secara api ada 6 level oleh Imam Ibn Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Saya bacakan pelan-pelan secara tekstual biar kita nanti suatu ketika menghadapi zaman ini sudah punya solusinya. Pertama, kondisi orang hijrah ayyakunal mu'min, seorang mukmin bi baladin, di dalam satu negeri, yuftanu fihi fi imanihi, terfitnah imannya, fayurghamu alal kufri, dipaksa untuk kufur. Wahuwa yastati'ul khuruj, sementara dia itu mampu untuk pindah. Fahada hukmuhu hukman ladhina nazalat fihimul ayah, hukum orang ini adalah hukum ayat yang diturunkan ini, wajib keluar. Ya. Yang kedua, ayyakuna bi baladil kufri, dia hidup di negeri kafir, itu si mukmin. Ghayra maftunin fi imanihi, tidak terfitnah imannya. Walakin yakunu urdatan lil isabah, tapi ada potensi terganggu. Fi nafsihi, di dalam jiwanya. Au malihi, artanya. Bi aslin, dia ditawan. Au qatlin, dibunuh. Au musadarati malin, atau dia rampas hartanya. Musadarati malin, fahada qat arada nafsahu lidharar, orang ini telah menyukuhkan dirinya dalam bahaya. Fahu wa huwa haramun bila niza'in, tanpa ada perselisihan. Jadi wajib hijrah juga. Yang dua, paham? Paham udah? Bisa ditangkap? Enggak usah diluangi. Yang ketiga, ayyakuna bi baladin ghalaba alaihi ghairul muslimin, dia hidup di negeri di mana non muslim mayoritas. Ini ada yang dialami oleh teman kita nih. Illa annahum lam yaftinun nasa, tapi non muslim itu tidak menimbulkan fitnah pada manusia. Fi imanihim, tidak mengganggu iman mereka. Wala fi ibadatihim, dan tidak mengganggu di ibadah mereka. Wala fi anfusihim, dan juga tidak mencerdai diri mereka. Wala amwalihim, dan juga tidak mengganggu harta mereka. Wala a'radihim, dan juga tidak mencemarkan kehormatan mereka, kesucian mereka. Walakinnahu, akan tetapi biqamatihi, dengan dia tinggalnya di situ, tujra alaihi ahkamu ghairul muslimin, diperlakukan hukum-hukum non-muslim. Idza arada lahu hadisun ma'a wahidin min ahli dhalikal balad alladhina hum ghairul muslimin. Jadi pasti kalau terjadi sesuatu, apalagi clash hukum, pasti yang digunakan adalah hukum non-muslim, aturan non-muslim. Wahada mitul ladhi yuqimul yawma bibiladi Eropa Nasraniyah, ini dialami oleh teman-teman kita yang tinggal di negara-negara Eropa Nasrani. Nah, di dalam putusan ini kata Imam Malik, makruh yang sangat tinggal di bumi tersebut. Jadi karohatan syadidatan, itu ya. Kenapa? Karena min ajli annahu tujra alaihi ahkam ghairul muslimin, memasyarakatkan, mensosialisasikan, mengiyakan hukum non muslim. Itu masalahnya. Tuh, yang ketiga, yang keempat, ayyataghallabal, nah ini bisa aja terjadi di negeri ini. Ya ikhwan. Halo tes. Pahami. Cermati. Ayyataghallabal kuffaru ala baladin ahluhu muslimun,
Bisa saja seorang mukmin itu tinggal di suatu negeri, orang kafir mampu berkuasa di tengah kaum muslimin.

0: Ada enggak? Ada enggak? Sekarang udah ada. Gitu. Kita hidup di suatu daerah, gubernurnya non-muslim. Ada enggak? Kita tinggal di suatu daerah, bupatinya non-muslim. Ada enggak? Nah ini untuk cermati. Ini pentingnya ngaji. Nah, kalau enggak ada faedah, ngapain ngaji? Gitu. Ayataghallab al-kuffaru ala baladin ahluhu muslimun walam yaftinuhum fi dinihim, tapi mereka tidak mengganggu agama mereka, wala ibadatihim, dan tidak memfitnah ibadah, menimbulkan fitnah di dalam ibadah mereka, wala fi amwalihim, tidak mengganggu dalam harta mereka, walakinnahum yakunu lahum hukmul quwwa alaihim faqat, tapi kekuatan, kekuasaan didominasi mereka, itu aja. Maka dalam konteks ini mereka boleh bertahan di situ. Walaupun sebaiknya hijrah kalau memang ada tempat yang lebih bagus. Yang kelima. Nah, ini yang sekarang kita alami. Mungkin 5-6 ini yang kita alami. Sikap apa yang kita miliki? Dengarkan dengan baik. Ayyakuna li ghairil muslimina nufudun wa sultanun ala ba'di biladil muslimin. Sebagian non-muslim memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki apa? Pulse di dalam menentukan kebijakan-kebijakan terhadap kaum muslimin di negeri mayoritas. Dan sekarang kita sampai pada tingkatan mereka menentukan kebijakan untuk haji kita, menentukan kebijakan untuk kawinnya kita, menentukan kemaluan halal apa haram. Ngeri bukan tuh? Antum ikhlas? Makanya usaha yang benar. Kemaluan dihalalkan, diharamkan oleh orang yang kadang gak sholat, gak punya agama ya Pak di negeri kita. Alhamdulillah. Contoh aja, diputuskan hukum nikah di bawah umur 9 tahun gak boleh. 19 tahun. Aduh, haram tuh. Jadi orang yang nikah di bawah umur 19 tahun sekarang haram, dilarang, enggak boleh. Apalagi 9 tahun kayak Rasulullah, apalagi 16 tahun kayak Utsman bin Affan nikah sama Naila. Nah, lanjut. Dilanjut enggak nih? Kok melototin gue sih? Nah, gue ngomong bener nih. Salah enggak gue nih? Ana cuma bacain. Ma'baqai murukil Islam fihim, tapi kekuasaan Islam masih bertahan. Wastimrari tasarrufihim fi qaumihim, tapi umat Islam juga masih aktif di dalam memimpin kekuasaan, memegang kekuasaan tersebut. Wa wilayati hukamihim minhum, dan wilayah-wilayah mereka masih mereka pegang. Wahtirami adyanihim, mereka juga masih menghormati agama. Wasairi sya'irihim, dan juga simbol-simbol syiarnya. Walakin tasarrufal umara tahta nadar ghairil muslimin wa bimuwafaqatin, cuma non-muslim punya kekuatan di dalam menentukan kebijakan, di dalam membuat undang-undang. Nah, ini ya sama mirip seperti kita hidup dulu mayoritas muslim tapi dijajah. Sama. Itu kan dulu di Bekasi ketika dijajah itu juga mayoritas muslim, tapi undang-undangnya apa? Belanda. Dan bahkan kita diundang-undangkan Belanda setelah kemerdekaan berpuluh-puluh tahun. Nah, konteksnya di sini adalah kita harus apa? Berdakwah, berjibaku, berusaha untuk membuat pengaruh yang sama. Jadi enggak wajib hijrah, tapi kalau antum pindah ya boleh-boleh aja. Ya pindah ke Papua Nugini lebih parah. apalagi Timur Timur repot. Ya mendingan di Bekasi, tapi antum dakwah, antum ngaji gitu loh. Jangan malas ngaji. Bekasi udah mau hilang loh, masih malas aja ngaji. Nunggu nanti, antum nunggu kayak sekarang campak yang dulu 99% umat Islam sekarang tinggal 1%. Nunggu itu antum kayak Thailand. Yang dulu mayoritas sekarang menjadi minoritas. Nunggu itu antum baru ngaji setelah dilarang di masjid-masjid ngaji. Itu ya. Aneh itu. Nah, al-halatus sadisah ya, yaitu kondisi yang sadis. Sadis itu. Kenapa? Sadis itu bahasa Arab, Pak. Dari kalimat musaddas. Itu yaitu pistol. Karena orang ditembak itu pasti sadis. Makanya musaddas, sadis itu. Al-baladul ladzi taksuru fihi al-manakir wal bid'ah. Seorang mukmin hidup di negeri yang banyak kemungkarannya dan kebid'ahannya. Wa tujra fihi ahkamun katsiratun, dan di situ banyak hukum-hukum yang diterapkan secara silang. Ya ada sekuler, ya ada Islam. Bahkan Pak, warisan itu dioplos menjadi kompilasi hukum warisan. Ya adat ada, nasional ada, Islam ada. Kompilasi. Nikah agama ada, nikah nasional ada, nikah, nikahan juga ada. Ini persis ini Masya Allah. Jadi Ibnu Asyur ini karena hidup pada zaman ini Pak, abad ini 19. Jadi mereka mengetahui bagaimana zaman imperialisme itu. Ala khilafi sharihil Islam, tapi secara umum bertentangan dengan secara dasar dengan Islam. Bihaitsu yakhlit amalan solihan wa akhar sayya, campur aduk antara baik dan buruk. Tapi wala yujbirul muslim fiha ala irtikabihi khilaf, tapi enggak ada satupun orang muslim yang dipaksa untuk menentang syariatnya, cuman enggak dikasih aja kesempatan. Enggak ada, bahkan dibebaskan dengan alasan demokrasi, walaupun ujung-ujungnya kadang harus menempuh sing gede gemuk sing kecil dikurusi. Demokrasi sing gede gemuk sing kecil kurus itu demokrasi. Ya kadang-kadang demokrasi jalan, kadang-kadang enggak, karena ada satu kepentingan. Tapi kadang-kadang kita dipakai, bahkan kadang-kadang kita dibutuhkan, bukan hanya dipakai. Ya makanya sekuler itu ada tiga macam. Sekuler anti agama seperti Prancis, sekuler pro agama seperti Indonesia. Semua agama dirangkul, tapi enggak dirawat banget. Yang dirawat cuma satu, yang menghasilkan duit. Antum lihat rukun Islam yang dirawat mana? Zakat, haji. Kalau sholat masing-masing, kalau haji masing-masing. Oh enggak, enggak boleh, karena ada duitnya. Zakat, wow dirawat. Bank syariah, wah dilegalkan karena menghasilkan uang. Coba syahadat, Wahabi. Itu. Coba ada yang mengaktualisasikan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara benar, radikal fundamental Wahabi. Salat sendiri-sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Adzan ya jangan kenceng-kenceng gitu. Yang penting kebo denger gitu aja. Zakat, wah harus nih, harus ada lembaga. Puasa, dicari yang untung mana. Apa? Idul Fitri. Makanya di sini Ramadan aja belum, udah iklan mudik. Coba bayangin, Ramadan aja belum, udah iklan mudik. Subhanallah. Nah terakhir haji. Haji adalah satu ibadah yang sangat sakral, yang sangat diperhatikan, dirawat dan diatur dengan undang-undang. Ada enggak undang-undang perhajian? Ada. Loh, mereka terjerat kuota haji gara-gara undang-undang itu. Loh, bentar lagi pakai baju kebesaran koruptor. Itu kan? Insyaallah. Itu kenapa, Pak? Karena ada. Coba ada undang-undang sholat. Yang enggak sholat ke masjid. Nah, itu wah. Itu pidana gitu. Wah, mantap, Pak. Itu, wow, masjid penuh nih, yakin tuh toilet antum error semua. Karena ada tuh juga kadang-kadang masjid itu masya Allah luasnya udah yang 600, toiletnya cuma satu. Makanya ketahuannya gak benernya itu ketika tablek masya Allah tuh kayak antri mau nyemah Hajar Aswad itu. Mau toilet aja, wudu antri, ke toilet antri. Itu mati sholat, dua gelombang. Oke, ya. Lanjut sekarang Mas dibaca secara cepat.
1: Qala Allah Ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim ay bitarkil hijrah qalu ay al malaika fi ma kuntum ay wa ma mukutakum ha huna wa taraktumul hijrah qalu kunna mustad'afina fil ard ay du'afa'i maqhurin لا نقدر على الخروج من البلد قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
0: Nah, hijrah. Dan ini orang beralasan gak mampu. Nah, ini malaikat didasarkan atas perintah Allah. Ini orang les, bukan alasan. Sebetulnya mampu. Makanya dipertanyakan dengan satu pertanyaan yang logis, mematikan antara iya dengan tidak. Kan bumi Allah luas, bukan hanya di Bekasi. Emang antum gak bisa pindah? Bisa kok. Duit ada, kendaraan ada. Buktinya antum pindah untuk cari kerja bisa. Tuh, itu loh Pak. Itu kan logis sekak sternya itu di situ. Alasannya apa gak bisa pindah? Lewong sekarang nyari duit itu dikejar sampai Saudi bisa. Nyari duit sampai pindah ke Kamboja bisa. Bisa. Kenapa ngaji hanya pindah dari desa ke desa gak bisa? Dukun itu nanti hujahnya yang antum gak bisa nanti di hadapan Allah. Betul Pak. Jadi apa alasan antum tsumma la tus'aluna yaumaidin 'anil na'im? Nikmat motor antum, nikmat otak antum, nikmat ijazah antum. Antum bisa keluar dari Surabaya, dari Gresik sampai ke Bekasi untuk kerja di Toyota karena dapat panggilan. Kenapa antum enggak bisa keluar dari rumah antum ke tempat kajian cuma jaraknya 5 kilo? Hujah apa yang antum sampaikan di hadapan Allah? Makanya di sini alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Makanya diancam oleh Allah faulaika ma'wahum jahannam. Maka Imam As-Sa'di mengatakan tarkul hijrah adalah haram, bahkan dosa besar. Antum baca di dalam kitabnya Azni Tafsir Taisir Rahmanul Karim. Karena Allah ngancam kok faulaika, enggak mungkin Pak Allah ngancam dengan neraka dengan sesuatu yang dosa kecil. Enggak mungkin. Makanya Imam Adz-Dzahabi mendefinisikan dosa besar itu ketika ada ancaman neraka atau laknat, itu definisikan dosa besar. Ini diancam oh jahannam. Jadi enggak main-main. Jadi antum dan mencari ilmu itu bukan sambilan, Pak. Wajib thalabul ilmi fariidhatun, loh kan? Anan kulli muslim illa almustad'afin. Lah kalau antum umpamanya kena kanker, cuci darah, cuci terus kemudian apa lagi, pincang enggak ada yang nganterin, hutang enggak ada yang nuntun, ya monggo silakan. Apa antum dipincangkan gitu supaya enggak ngaji? Lo sehat kok malah minta dipincangkan, minta dibutakan. Ayo, minta. Udah dikasih sehat bisa melihat, dikasih jalan bisa enak sehat, ini lancar, ngaji. Minimum antum maknai pindah itu adalah ngaji dari satu tempat ke tempat lain. Kalau antum tidak bisa pindah secara faktual hujrah. Illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Yang perempuan sibuk dengan rumahnya, anaknya. Yang anak-anak yang tidak ada keberdayaannya. Makanya Allah tegaskan, la yastati'una hilah. Enggak punya upaya, la haula. Hilah dari kalimat haul. La yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Ini juga jadi dalil akan tidak wajibnya haji kalau memang perjalanan itu tidak lancar. Makanya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wala yahtaduna sabila. Wallahu a'lam bissawab. Baik, nanti 99 faulaika alladziina tarakul hijrah. Asallahu ayyafu wa masyaallah ba. Meskipun melakukan dosa seperti itu, Allah masih kasih harapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masih dibuka rahmatnya. Makanya Pak, andaikan Allah tidak memberikan kesempatan pintu taubat, semua manusia hancur termasuk Adam. Makanya rahmatnya Allah, kesalahan kita 70 tahun lebih, Allah bisa hapus semua taubat satu hari. Coba bayangin Pak, apa enggak enak tuh? Coba kalau antum salahnya 70 tahun, tobatnya 70 tahun kelenger sampean, enggak cukup waktu nih. Makanya ada orang yang membunuh 100 tobat kurang dari satu hari, perjalanan di tengah jalan mati, Allah terima tuh. Makanya apalagi la ta'khudhu sinatun wala naum, dan Rasulullah memberikan satu penjelasan, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiu'un nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiu'un lail, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah di malam hari. 24 jam. Kan mudah. Makanya betul kata para ulama, kesalahan dengan Allah dibangun di atas kemurahan dan kemudahan, kesalahan dengan manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Coba antum minta maaf sama temen ente ke kantor, katanya udah di rumah aja loh, ganggu orang kerja aja. WA aja telepon, tutup teleponnya. Didatangi ke rumah udah enggak ngerti juga lo orang istirahat, cari kayak waktu yang benar. Coba Allah, antum baca istighfar tidur-tiduran boleh enggak? Coba lo minta maaf sama gue tidur-tiduran. Gampar lo, kagak punya adab. Coba sama lagi minta maaf sambil naik motor. Maafin gue ya. Antum boleh baca istighfar sambil naik motor? Masya Allah. Sambil nikmatnya, makanya kata Al-Hasanul Basri, perbanyaklah kalian membaca istighfar di jalan-jalan, di pasar-pasar, tempat makan kamu, karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Tuh.

loro. Karena ayat ini pernah Al-Hasan Al-Basri ditanya orang, datang, ya Imam, saya rezekinya seret, sulit cari duit, perbanyak istighfar. Datang lagi, wahai Imam, saya kawin sudah lama enggak punya anak, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, sekarang kondisi pacekle, susah hidup, perbanyaklah istighfar. Orang yang di sampingnya tanya, wahai Imam, ini orang tanya macam-macam, jawabannya satu tok, gampang banget. Saya tidak menjawab dengan hasil otak atik otak saya, tapi dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Makanya kata Al-Fakhrur Razi di dalam kitab tafsir Al-Kabir, langit bumi itu seperti suami istri. Kalau sudah kawin menghasilkan anak, subur, hujan deras, maka lahirlah anak-anak yang soleh. Itu bisnis. Jadi, langit bumi itu seperti suami istri. Itu. Menghasilkan hujan, kemudian mengairi tanaman, hasillah suatu hasil. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Asa itu kata Abu Ubaidah, bagi Allah itu wajib. Enggak mungkin Allah itu mengandai-andai sesuatu yang kosong. Makanya asa, lait, la'alla, la'andi itu harus wajib. Berarti asallahu, Allah pasti memaafkan mereka-mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura. Apa bedanya al-afu sama al-ghafur? Mas, wa'fu anna, itu murni antara kemurnian rahmat Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ya Allah, selagi dosa itu antara kamu dengan saya. Kalau masih belum kau ampuni, sudah tampak antar manusia, ya Allah, jangan engkau permalukan saya di depan manusia dengan aib-aib saya. Waghfir lana. Dan kalaupun masih engkau belum maafkan sampai nanti di akhirat, warhamna, anta maulana fansurna adal qawmil kafirin. Wallahu a'lam. Fadhal. Mungkin ada yang tanya, kalau enggak cepat ditutup. Ya, silakan. Oh, ini ada. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Mau bertanya, apa hukumnya sudah diputuskan di pengadilan agama tentang bercerai dan talak, tetapi dia masih satu rumah tapi beda kamar. Lah gimana? Antum zina seumur hidup. Antum bisa. Ya. Apalagi putusan pengadilan agama itu mengikat, sangat mengikat. Makanya di antara para ulama mutaakhir kontemporer tentang masalah jatuhnya cerai tiga atau tidak itu, ya tunggu putusan agama, pengadilan agama, udah. Akhirnya tidak dianggap jatuh sebelum diputuskan oleh pengadilan agama, begitu. Ya. Dan ikhwah sekalian, gak tahu ini ada apa di otak masing-masing orang ini. Ada apa? Itu benci tapi cinta, putus tapi nyambung. Itu dalam kaidah filsafat gak kena tuh, Pak. Kan gak mungkin ada barang yang diem tapi bergerak. Ingin gitu. Suka tapi gak suka, ngumpul tapi pisah. Ingin gak mungkin tuh. Ya. Segera antum cari tempat, walaupun kontrakan, atau antum rujuk. Ya, rujuk. Sudah selesai itu. Insya Allah kita simpulkan pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita telah membahas 5 ayat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ambil dari surat An-Nisa, di mana sangat
tinggi perbedaan antara orang yang aktif dengan yang tidak aktif, orang yang duduk dengan orang yang bergerak di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang kita baca itu bisa menjadi dalil hijrah yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang tersebut digugurkan dari perbedaan tersebut ketika ulul dharar memiliki alasan, memiliki satu illah, karena ad-dararu yuzal al-masyaqqatu tajibu taysir. Kemudian orang yang wajib hijrah tapi tidak melakukan, maka dia telah melakukan hal yang diharamkan, dosa besar, dan diancam oleh Allah neraka jahannam. Dan berikutnya dalil adanya malaikat, karena Allah telah tegas mengatakan al-malaikah, dan orang-orang lemah karena pincang, karena buta, karena sakit-sakitan, maka digugurkan dari beberapa kewajiban Islam termasuk jihad. Dan terakhir, jihad adalah syariat Islam yang paling mulia. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fawwa fi sabilillah, barang siapa yang perang di jalan Allah maka itu fi sabilillah, untuk menegakkan kalimatullah, untuk meninggikan Islam, untuk menguatkan Alkitab wa Sunnah, maka fahuwa fi sabilillah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Saya 3,4 di DFM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu semua mendengar siman pada pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekam bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM, Hafidullah Ta'ala. Dari pembahasan tafsir Al-Wadih di surah An-Nisa, ayat ke-95 telah kita dengarkan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan kajian ini di pertemuan selanjutnya. Dengan pembahasan berikutnya dari pembahasan kitab ini. Dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang 300 semuanya, dan setelah ini kita akan dengarkan jeda-jeda, kemudian diakhiri dengan adhkaran naum, zikir-zikir sebelum tidur. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada sebuah kisah yang sangat indah syarat akan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian." Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu dan amal saleh." Rasulullah juga berkata hal yang sama kepada bibi beliau Safiyyah. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau. "Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW, mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW bukanlah jaminan. bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mengedepankan tauhid amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi orang-orang terdekat bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah SAW tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah SAW mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lapang, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, wa'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman, tidak ada surga dan tak ada neraka, tak ada keadilan setelah kematian, lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudz

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.

0: الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada Nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah canggung udara-udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna lalidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil kulki da'imatan laballaha annasu min ajmin wa min arabi والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Muzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Ya, 103,4 FM.

طريقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن

الدين. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد،

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

أَنَّهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

0: Hidayah
1: bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FFM.
3: للذاكرين والذاكرات.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali adalah penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayol ikhwahul mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Dan juga kami sapa untuk pendengar kami streaming di www.radiohidayah.com dan juga di aplikasi Radio Hidayah di Google Play Store. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan untuk bersua di hari ini, hari yang mulia dalam sepekan, hari Jumat, tanggal 19 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 5 Juni 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan nanti beberapa informasi-informasi kajian yang sudah kita rangkum, dan sekarang kita dengarkan dulu ya untuk kajian serial kita di pagi hari ini. Kajian bersama Abu Unaisah Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan Sahih Al-Bukhari pada kitab Salat bab yang ke-21, yaitu bab tentang bab yang ke-106, hadis-hadis tentang sutrah dalam sholat, bagian yang ketiga. Ya, diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari, kitab sholat. Bab yang ke-106, hadis-hadis tentang sutrah dalam sholat, bagian yang ketiga. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita dengarkan kajiannya, kita kasih dulu untuk sedikit tambahan motivasi kita di pagi hari ini. Ya, kajian singkat bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Meraih Berkah Saat Pagi Merekah. Baik, kaum muslimin dan muslimah, jazakumullah khair masih bersama kami Radio Hidayah 103.4 FM. Radio Hidayah menemani Anda semuanya. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini, sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Qur'an al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun salat 2 rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah salat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Qur'an, terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Qur'an sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Maka dari itulah merugi ya setelah salat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh tidur subuh ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik. Yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Safiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Safiyah. Didapatinya Safiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Safiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi?" Kata Safiyah, "Iya." Kata Rasulullah, "Tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan tiga ucapan saja, tiga kali kita mengucapkan, kata Rasulullah itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW, apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan tiga perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah salat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang